0: Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus.
3: Paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
4: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
3: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
4: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
3: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
4: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan, penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
5: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
4: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
6: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga laksanakan ya, atau kami membuat stimulus ya, stimulus ya, beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DTP.
4: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan

0: naik biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
1: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
2: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut,

0: kebijakan energi tidak sekadar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, di antaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Isfa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
4: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
2: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
4: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
2: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
4: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
3: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
5: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
6: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
5: Tidak ada ya?
3: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan Asian Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya dan informasi.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter. Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Masih di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, ada L di Jaga Pagi. Sobat Pro 1, Malaysia naik kelas, paspornya kini jadi yang terkuat nomor 2 di dunia. Indonesia nomor 56. Dalam Global Passport Power Rank 2026, paspor Malaysia menempati posisi kedua secara global. Naik satu tingkat dari tahun sebelumnya bersama Singapura. Posisi pertama ditempati Uni Emirates Arab, sementara Spanyol berada di peringkat ketiga. Pemegang paspor Malaysia tercatat memiliki akses ke 175 destinasi, terdiri dari 129 negara bebas visa dan 46 negara dengan visa on arrival. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-56 dengan mobility score 89. Pemegang paspor Indonesia tercatat dapat mengunjungi 49 negara tanpa visa dan 40 negara lainnya dengan visa on arrival. Departemen Imigrasi Malaysia menyebut pencapaian negaranya mencerminkan tingkat penerimaan internasional terhadap paspor Malaysia.

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 9 kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Maaf, Bapak mau merokok ya?
3: Iya, boleh kan?
2: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
3: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
2: Lah, Bapak gak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
3: Jadi kemana saya harus merokok?
2: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Gak jadi merokok?
3: Gak jadi.
2: Kenapa?
3: Di luar sana banyak mama.
4: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asapnya.
5: Tanda ini gini ya, Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
6: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara alai dewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
5: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku yo shock.

0: Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.
1: Sebaiknya kamu tahu. Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa? Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

dan bakteri ada di mana-mana, di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: mencerdaskan bangsa, kuat dan berprestasi,
1: jujur dan berprestasi.

0: Selamat Hari Anak Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang ku baca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Dikra.

0: Podcast RRI Sumekno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di kebersamaan untuk edisi hari ini pendengar hingga informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat 6 Oktober 2026 bersama saya Citra Wulandari. Selamat pagi menjelang siang untuk kebersamaan di edisi hari ini. Kita ikuti dinamika olahraga sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada 100% Indonesia yang akan menyapa Selasa siang Anda ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Iris Sengkepun untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: maaf ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

ya beberengan nih kebersamaan untuk edisi pagi menjelang siang, untuk kebersamaan untuk edisi hari ini ya. Dan tentunya pastinya kalau omongin soal udara ya, kita juga perlu waspada kalau mulai sekarang di Sungai Penuh ya, Provinsi Jambi ini sudah semakin parah kabut asap yang ada di sekitar kita. Dan anak-anak sekolah aja ya sudah di tentunya anak-anak sekarang ya diterapkan belajar jarak jauh ataupun PJJ ya, ataupun daring. Nah, pendengar, kabut asap terutama yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan ini bukan cuma bikin jarak pandang terganggu saja, partikel-partikel halus yang ada di dalam asap juga bisa masuk ke saluran pernafasan. Pastinya dampaknya bisa berupa batuk, tenggorokan terasa perih, mata pedih, sesak, sampai memperparah gangguan pernafasan pada orang yang memang sudah punya masalah pernafasan ya. Nah, pendengar, kalau kualitas udara mulai kurang baik nih, sebisa mungkin kurangi aktivitas di ruangan. Nah, kalau harus keluar, gunakan masker ya. Dan juga yang paling penting, kalau melihat titik api atau kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan ke pihak yang berwenang ya. Dan karena udara bersih itu bukan kemewahan, tetapi kebutuhan kita semua. Jadi untuk para pendengar semuanya, jaga lingkungan dan jangan sampai api kecil berubah jadi masalah yang besar. Selamat pagi, menjelang siang kita nantikan dinamika olahraga sesaat lagi.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Ibu Brenger masih menemani Anda untuk bersama di edisi siaran hari ini, informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kesejahteraan, status sosial, dan perlindungan hukum bagi guru adalah fondasi utama untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Ketika aspek-aspek tersebut diabaikan, muncul dampak berantai yang langsung merugikan siswa dan masa depan bangsa. Berikut adalah analisis mengapa kedua poin yang tersebut saling berkaitan erat, ya, status dan kesejahteraan guru versus kualitas pendidikan. Pendengar, fokus mengajar terpecah, ya, guru yang status kesejahteraannya rendah terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya, energi dan waktu mereka untuk mempersiapkan materi, berinovasi dalam mengajar dan memberikan perhatian penuh kepada siswa menjadi terbagi. Nah, fokus mengajar terpecah, ya, karena fokus mengajar yang terpecah adalah tantangan besar yang sering dihadapi oleh para pendidikan saat ini. Beban kerja yang tinggi, tuntutan administratif, hingga masalah kesejahteraan seringkali membuat konsentrasi guru terbagi antara mendidik siswa di kelas dan menyelesaikan urusan di luar mengajar. Pendengar, ada beberapa penyebab utama nih mengapa fokus mengajar bisa terpecah beserta strategi praktis yang mengatasinya. Tentunya faktor penyebab faktor terpecah, ya, beban administrasi yang berlebihan mengisi laporan, perangkat pembelajaran hingga platform digital, lalu tekanan finansial, kondisi kelas yang heterogen dan kurangnya manajemen waktu ataupun burnout, ya. Hadir untuk Anda, kita nantikan dinamika sesaat lagi.

0: Makan yuk.
1: Bapak makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Isang monitor na sa lingkungan hidup Kota Sumatera berharap keberadaan bank sampah ini dapat meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah dari rumah. Selain menjaga kebersihan kota, sampah yang memiliki nilai ekonomis juga bisa menjadi sumber tambahan penghasilan bagi masyarakat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nation League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari.

0: Langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Jurnalis, mengatakan pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
1: Wanamisa, Wanamisa, jangan berpuas diri sampai di sini, ya. Hari ini dapat perunggu, ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah, ya. Karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
0: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anisa, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
2: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat, dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga ke depannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
0: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anisa dan Khoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan, ya. Dua perunggu, tahun rumah habis dilipas, ya. Sangat luar biasa, ya. Walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, ya, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh, gitu. Dibanding kita baru 2 bulan, Kak, ya?
4: 50
3: hari. Tapi, alhamdulillah, di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan, juga di daerahnya, berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa. Saya bangga.
0: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya, juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
6: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Sudah saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
5: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Oh, lempar ke dalam lompatnya. Lempar cepat. Jokin Kelsey. Masih Joyu. Joyu masih bola. Joyu. Bekannya lagi. Ada Ebi. Ebi turunkan lagi. Lompatkan.
1: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
2: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai, kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
3: I'm so proud to be in the league today. And I just want to give a special mention to our coach, Mike. There's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And, you know, back games every 3 days here, it's not been easy. And so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team. And
1: gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, dan kini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
2: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk ngecek kesehatan secara gratis soalnya. Sering-sering buat check up kesehatan begini secara gratis. Supaya masyarakat juga bisa memantau kesehatan mereka secara apa ya, stabil gitu ya. Perlu ngecek kesehatan mereka, karena kesehatan itu penting gitu. Apalagi umur 40 ke atas.
3: Menyediakan layanan CKG, cek kesehatan gratis masyarakat kota Atambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Atambua, sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini. Artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya. Seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan, dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.
5: Pernah kepikiran nggak kenapa TNI punya 3 matra?
6: TNI AD, TNI AL, sama TNI AU.
5: Iya, kenapa nggak satu tentara saja?
6: Mungkin karena Indonesia negara kepulauan?
5: Nah, itu salah satu kuncinya. Indonesia punya wilayah yang sangat luas, terdiri dari daratan, lautan, sampai ruang udara. Jadi, pertahanannya juga membutuhkan kemampuan yang berbeda.
6: Makanya ada Angkatan Darat untuk wilayah darat,
5: Angkatan Laut untuk pertahanan dan operasi di laut,
6: dan Angkatan Udara untuk menjaga wilayah udara.
5: Betul, tapi pembagian ini bukan berarti ketiganya berjalan sendiri-sendiri. Dalam operasi tertentu, ketiga matra bisa bekerja bersama sesuai tugas dan kebutuhan.
6: Jadi sebenarnya tiga matra itu bukan berarti tiga TNI yang berbeda.
5: Tepat, semuanya tetap berada dalam satu institusi, yaitu Tentara Nasional Indonesia.
6: Menarik juga, jadi kenapa TNI punya banyak matra?
5: Karena medan pertahanan Indonesia juga nggak cuma satu.
6: Darat, laut, udara,
5: satu Indonesia.

0: pernah kepikiran gak kenapa teh?
1: Ini baru enak.
2: Mulai yang semalam ini,
3: masuk
2: dia
3: masuk ini.
4: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
6: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan.
7: Pro 1.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

0: saat ini mereka baik sih. Dengan adanya juga kooperasi ini, alhamdulillah mereka terbantu. Dari mulai sembako yang murah gitu kan, insya Allah mereka terbantu. Nah, harapan saya sih dengan adanya program kooperasi ini, untuk kedepannya bisa lebih membantu masyarakat dengan harga-harga yang lebih terjangkau dan mudah.
1: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: jelas.
1: Kemampuan akademik 2026 meningkat hampir 10.

Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

0: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh
4: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
5: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
4: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
5: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
4: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
5: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
4: Astagfirullah Ujang.
6: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb?
2: Pendengar, kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Maksud saya bersama Pro 1 RRI Jambi.
3: Ya, adalah salah satu kekayaan bangsa.
2: Ya pergilah jalan ke situ dulu.
4: Abang 80.000 rupiah per kilogram. Kenaikan harga tersebut membuat daya beli masyarakat menurun. Warga mulai menyesuaikan pembelian cabai merah dengan kondisi keuangan mereka. Salah seorang pedagang, Effendi, mengatakan kenaikan harga cabai merah terjadi karena sebagian petani mengalami gagal panen akibat musim kemarau. Selain itu, menurut Effendi, sebagian cabai merah produksi Kabupaten Kerinci juga dikirim ke luar daerah. Kondisi tersebut turut mempengaruhi ketersediaan cabai di pasar lokal.
5: Ini naiknya siapa pernah? Ya. Sebelumnya harganya berapa?
6: Sebelum ini harganya sebelumnya 55.
5: 55? Kemudian dia daya beli masyarakat bagaimana?
6: Daya beli masyarakat kurang.
4: Effendi menambahkan, sebelum harga naik, pedagang menjual cabai merah dengan harga sekitar Rp55.000 per kilogram. Kini, harganya sudah menyentuh Rp80.000 per kilogram. Kenaikan tersebut membuat pedagang dan pembeli sama-sama harus menyesuaikan transaksi mereka. Kenaikan harga cabai ini kenaikan harga cabai merah ini menjadi perhatian bagi pedagang dan masyarakat, terutama karena cabai merah menjadi salah satu kebutuhan pangan yang banyak dicari oleh warga setiap harinya. Kabut asap jadi perhatian DPRD Kota Jambi, kebijakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh diminta sesuaikan kondisi. Ketua DPRD Jambi, Kemas Farid Alfarelli, menyatakan kabut asap menjadi perhatian serius oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat. DPRD Kota Jambi mendorong pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama kesehatan masyarakat.
7: Baik, persoalan asap ini tentunya menjadi perhatian dan keseriusan bagi kami selaku wakil rakyat untuk mendorong kepada pemerintah untuk bersepakat dan mufakat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang harus nanti dipertimbangkan dari segala bidang. Karena hal ini menyangkut dengan kesehatan. Tapi jangan lupa, kita harus berpikir nilai-nilai kemanusiaan, anak-anak juga harus belajar dengan baik dan dijaga kesehatan. Demikian, terima kasih.
4: Selain itu, Kemas mengarahkan agar pembelajaran jarak jauh atau PJJ dapat dipertimbangkan khususnya bagi anak sekolah dengan menyesuaikan kondisi kualitas udara di lapangan. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dirumuskan bersama OPD dan Forkopimda dengan tetap mengutamakan kesehatan serta hak anak untuk mendapatkan pendidikan.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita.
4: Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Provinsi Jambi mendorong penguatan konektivitas antara Provinsi Jambi dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Melalui pengembangan potensi warisan budaya, sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi kedua daerah. Untuk itu, BI Jambi beberapa waktu lalu mengadakan outing eksplorasi menjembatani serta meningkatkan konektivitas warisan budaya DI Yogyakarta dan Provinsi Jambi bersama para jurnalis Jambi di Candi Borobudur beberapa waktu lalu. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Robby Fathir Nasari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menggali keterkaitan historis dan budaya antara Jambi dan Yogyakarta, khususnya keberadaan kawasan Cagar Budaya Nasional atau KCBN Muara Jambi. Menurutnya, Jambi dan Yogyakarta memiliki akar sejarah dan budaya yang memiliki keterkaitan kuat jika ditelusuri dari sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia atau di Nusantara. Kompleks Percandian Muara Jambi merupakan salah satu kawasan penting dalam sejarah pendidikan Buddha pada masanya. Bahkan, keberadaan Muara Jambi memiliki keterkaitan dengan perkembangan pengetahuan yang kemudian turut mewarnai lahirnya berbagai mahakarya budaya di Nusantara. Robby menilai keterkaitan sejarah tersebut dapat menjadi fondasi untuk membangun konektivitas yang lebih kuat antara Jambi dan Yogyakarta. Tidak hanya dari sisi kebudayaan, tetapi juga dari aspek ekonomi.
9: Jadi artinya kita punya tempat peribadatan dan juga ada tempat pendidikan. Yang dua-duanya ini sebenarnya kalau ditarik keuntungan sampai ke belakang ya punya hubungan. Nah bagaimana kita coba untuk bisa memperkuat connectivity antara Yogyakarta dengan Jambi dengan akar budaya yang kuat gitu. Sehingga kita pengen supaya perekonomian di kedua daerah ini, baik itu di Yogyakarta maupun di Jambi, itu kemudian nanti bisa saling mendukung karena ada konektivitas tadi.
4: Menurut Robby, konektivitas tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan mobilitas masyarakat antar daerah. Masyarakat Jambi dapat semakin banyak berkunjung ke Yogyakarta, sementara masyarakat Yogyakarta juga diharapkan semakin mengenal dan berkunjung ke Jambi, khususnya kawasan KCBN Muara Jambi. Dengan meningkatnya konektivitas, akan terbukanya peluang terjadinya hubungan yang saling menguntungkan antara kedua daerah, termasuk melalui sektor pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, serta sektor pendukung lainnya. Ia berharap penguatan hubungan Jambi dan Yogyakarta berbasis warisan budaya tersebut dapat dikembangkan menjadi kolaborasi yang menghasilkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi industri hospitality di era digital saat ini. Kehadiran kecerdasan buatan atau AI juga mendorong pelaku industri hospitality untuk terus beradaptasi, termasuk dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan terhadap pelanggan. Founder Loka Hospitality Indonesia sekaligus owner representative Hotel Sky in Jambi, Toha Muhammad mengatakan perkembangan industri hospitality di Provinsi Jambi saat ini mulai menunjukkan kondisi yang semakin baik. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, mengingat perkembangan teknologi termasuk AI terus membawa perubahan dalam industri hospitality.
10: Perkembangan era termasuk AI sekarang, pastinya kita tetap mengedepankan yang namanya excellent service daripada sumber daya manusia itu sendiri. Artinya apa? Kualitas dan kuantitas daripada staff, kemudian juga pelaku-pelaku yang keterkaitan daripada industri itu sendiri, kita selalu mengupgrade diri. Jadi, to be honest, tidak semua pekerjaan bisa digantikan oleh AI, yang artinya sumber daya manusia dalam hal ini staff itu sendiri harus bisa upgrade dan meningkatkan kualitas dan kuantitas, baik skill, knowledge, ataupun attitude-nya sendiri.
4: Toha menambahkan, pemanfaatan teknologi sebaiknya tidak menghilangkan unsur pelayanan yang menjadi bagian penting dalam industri hospitality. Karena itu, peningkatan kompetensi SDM dinilai tetap diperlukan agar pelaku usaha mampu mengikuti perkembangan teknologi, sekaligus memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita.
4: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh terus mempercepat vaksinasi anti-rabies bagi hewan peliharaan. Vaksinasi menyasar hewan peliharaan di sejumlah wilayah di Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aries Armen, mengatakan cakupan vaksinasi saat ini sudah mencapai sekitar 80%. Petugas masih menyisir wilayah yang belum mendapatkan vaksinasi, di antaranya Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Hamparan Rawang, serta sejumlah wilayah lainnya. Armen menjelaskan pemerintah mendapat bantuan sebanyak 1.300 vaksin dari pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, saat ini masih tersedia sekitar 500 dosis vaksin.
11: Vaksinasi telah kita laksanakan itu sudah 80% untuk vaksinasi rabies, tinggal 20% lagi kita akan menyisir mana yang tersisa.
12: Pak, kalau untuk vaksin kita yang tersisa berapa saat ini Pak untuk vaksinasi anti rabies?
11: Di drop di Kota Sungai Penuh 1.300.
12: Yang belum dipakai Pak?
11: Yang belum dipakai itu 500 dosis, yang sudah kita pakai 800 dosis.
4: Di samping itu, Armen menambahkan pihaknya menargetkan vaksinasi terus berjalan hingga menjangkau hewan peliharaan di seluruh wilayah. Sehingga hewan peliharaan masyarakat tetap terjaga dan terhindar dari penyakit menular rabies. Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengamankan 11 kendaraan dinas yang sebelumnya masih dikuasai pihak yang tidak lagi memiliki kewenangan atas aset tersebut. Kendaraan yang diamankan terdiri dari 5 mobil, 5 sepeda motor, dan 1 kendaraan roda 3 milik Kelurahan Pasar Sungai Penuh. Total nilai aset kendaraan yang diamankan mencapai sekitar 1,1 miliar rupiah. Pelaksana tugas Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, Reno Hanjoni, mengatakan penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan seluruh aset berada dalam penguasaan pihak yang berhak. Menurut Reno, kerjasama Pemkot Sungai Penuh dengan Kejaksaan Negeri dalam pengamanan aset telah dimulai sejak 7 Juli 2026.
13: Berkat kerjasama dan dorongan dari Pak Kejari, jadi kami memulai kerjasama itu per tanggal 7 Juli 2026, alhamdulillah di bulan Oktober ini sudah eksekusi 11 kendaraan. Nanti ke depan mulai dari inventaris kendaraan dinas, masih ada yang belum, tapi namun tidak terlalu banyak. Dan aset-aset tanah nanti kami tertibkan ke depan.
4: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Haryanto, mengatakan kejaksaan akan terus mendukung pemerintah daerah dalam melakukan penertiban dan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan, aset pemerintah merupakan barang milik daerah dan harus dijaga dan dikembalikan apabila pihak yang menggunakan sudah tidak lagi memiliki kewenangan. Penertiban ini lanjutnya juga menjadi bagian dari upaya mencegah aset pemerintah dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
14: Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026, Kejaksaan melalui bidang Datun, Perdata dan Datun Negara, telah mengamankan aset daerah sebanyak 11 kendaraan bermotor terdiri dari 5 roda 4 kemudian 2 yang roda 3 ada 1 sisanya roda 2 ya.
4: Selain kendaraan dinas, pemerintah Kota Sungai Penuh bersama kejaksaan juga akan melakukan pendataan dan penertiban aset lainnya seperti tanah, rumah dinas, dan inventaris kantor. Pemerintah daerah mengimbau pihak yang masih menguasai aset daerah tanpa dasar kewenangan agar segera mengembalikannya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh barang milik daerah tercatat, terpelihara, dan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan bagi kepentingan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Harga cabai merah di pasar tradisional Bedeng 8 Kayu Aro, Kabupaten Kerinci merangkak naik. Kabut asap jadi perhatian DPRD Kota Jambi, kebijakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh diminta sesuaikan kondisi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, siang ini.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTQ adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan

Pendengar, terima kasih masih setia bersama kami. Kami harap tetap di 88,5 MHz. Kami ajak Anda bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta. Nanti kita akan mendengarkan 100% Indonesia Nasional. Nah, ini agak gangguan kayak gini, agak susah nih. Loading dia.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya juga kita akan nanti buka telepon dan juga WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Atau teleponnya 0213440696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming.
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia
1: iya.
0: Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kelihatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai. Ada Via Velo. Is it? Hai. Dan Bella Fauzi.
3: Hai.
0: Oh, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama.
3: Thank you dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya,
0: jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Senang kita datang.
1: Iya dong.
0: Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
1: dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Jadi boleh diceritain nggak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya,
2: silakan.
0: Ya,
1: Sis Bella.
2: Leadernya.
1: Oh, the leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
1: Ya.
2: Pada masanya.
1: Betul. Ya. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya Sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine, gitu.
1: Okay.
2: Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, Sis Rebecca, Makavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut, alhamdulillah dari Tanah Para Nabi single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuman Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: jadi lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuman musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kan?
2: Betul. Pengennya begitu. Lintas, kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara. Yes. Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh, yes. Boleh, boleh.
2: Kalau dari single pertama, Tara Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut. Ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut, coba boleh. Saya ada ingat ya.
4: Iya.
2: Ada...
1: Siapa aja tuh?
2: Katere,
1: Tere, oh, Tere. Ya, ya, ya,
4: ya, ya, Anusia Teresia, masya Allah.
2: Ada Lala Carmela,
4: betul. Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Kanester,
3: Kojek Betawi ya,
4: Kojek Rap Betawi. Siapa lagi sih?
2: Ada
3: Ikang Fauzi.
2: Ikang Fauzi.
1: Oh, wow, legend banget.
2: Ya, Endah Widya Stuti.
1: Okay.
2: Dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi. Ya.
4: Banyak banget, banyak banget.
2: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
4: Yes. Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
2: Adiba, ya betul. Terus Adiba ada ada siapa? Ibrahim ya?
4: Ibrahim.
2: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
4: Iya, betul.
2: Ada Rebecca Raymond, Eka
4: Nash. Iya, betul.
1: Berarti itu
4: sama ini Mas Kolil.
1: Yes. Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
2: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia
1: jadi akhirnya data vokal ya
2: Malaysia, betul.
1: Oh wow, tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
2: Kami bertiga rame-rame sih, ada banyak sih.
1: Kenapa ngambil profesi
5: tangan ya,
1: ngambil profesi saya sih sebagai lagi enggak betul ya, aku mau pengen banget ya.
2: Iya,
1: boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
4: Siap kita udah banyak ya, ada Melani Subono udah ikutan di Kanester, alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
2: Ya,
4: alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya nggak cuman kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina gitu. Dan juga humanity lah.
1: Gitu. Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344069.
5: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
5: Dari tunggu.
1: Iya.
5: Ada dari Palu.
1: Halo.
5: Farida.
1: Selamat Bu Farida.
5: Siang Bu Farida. Halo Bu Farida.
0: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya.
5: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya? Mm-hmm.
4: Aku nggak bisa dengar.
6: Luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
5: Oke.
6: Okay. Nah, biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhnya, apalagi wanita Israel. Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama. Mungkin bisa diterima begitu.
5: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima kasih Bung Albert di Bawabang.
0: Oke, okay. Ini hanya memberi dukungan gitu ya. Bahwa semoga memang didamaikan.
2: Amin.
0: Gitu ya.
2: Amin.
0: Oke, okay. Yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
0: Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagus gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya okay deh, kita ikut gabung juga sama proyek ini.
4: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih. Jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu enggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide, terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak enggak selesai-selesai. Dan sepertinya emang ini tuh enggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura enggak tahu atau pura-pura enggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya,
1: gitu.
4: Gendernya mau ya background apapun lah gitu ya, gitu. Profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang, dampaknya gak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya. Meskipun kita juga masih terus apa yang merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine. Kayak gitu.
1: Luar biasa awalnya ya. Awalnya di situ ya.
4: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan. Sold out lagi. Itu kelas banget.
7: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
4: Iya,
7: keren banget. Maksudnya berarti udah jelas kan, stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu.
4: Jadi memang banyak orang mendukung.
7: Betul.
4: Artisnya.
7: Yes, artisnya semua.
0: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
7: Yes, kalau aku sih dari awal udah pasti ya aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di love and humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak Katere, kita langsung ayo berangkat, kita list yang nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama emang seringnya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list salah satu ya, ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga, ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
7: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik. Dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
4: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana?
0: Gimana?
1: Pertama kali
0: awal kali join.
4: Rebecca dia bold ya.
1: Iya.
4: Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya gimana?
4: Merah menyala.
8: Iya ya, vokal di sosmed gitu gitu. Iya, kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
1: Manusia.
8: This is not right gitu aja. Kita mulai vokal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya.
8: Alhamdulillah. Supaya kayak ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh gitu. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
4: Alhamdulillah.
8: Sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people. Dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
4: Betul.
8: Like graffiti or like an artwork, gak usah hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
1: Sebenarnya gak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
4: Just need to be human aja.
8: Tapi happy banget ketemu
1: komunitas. That's sweet. Sekarang baik.
8: Sama gitu loh.
1: Sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
4: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Itu penting sekali sih.
4: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga. Alright, kita ada penelpon.
0: Kita sapa lagi. Dari Ari sama Rinda. Halo Ri.
5: Halo.
9: Halo.
5: Iya, Ari.
1: Ari.
5: Silakan, Ri.
1: Silakan. Ya.
9: Kapan ke Samarinda?
5: Kapan ke Samarinda?
7: Ayo, terima kasih, Ari. Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
1: Siap, iya. Ada lagi?
5: Ada lagi, Ri.
1: Itu aja.
5: Itu aja.
1: Oh, okay. Right.
5: Terima kasih.
7: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya, dong. Ya,
7: kan?
1: Iya, iya,
7: seni, iya. Gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya?
7: Kolaborasi
1: ini kan, kolaborasi
7: ini, kan? Iya. TPN Movement.
1: TPN Movement.
7: Iya.
1: Betul. Baik, baik. Baik.
5: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
7: Single kedua.
5: Single kedua. Oke.
1: Okay. Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
7: Iya.
5: Tetap di 100% Indonesia.
1: Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tadi juga masih bersama rame-rame
1: kita. Ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya. Ya. Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya? Manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Maha Pencipta, Maha dan
0: Sang Pencipta.
2: Cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan kesana juga.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Pada okay. Akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
3: Hai Ica.
4: Hai,
1: Alga Kareba.
4: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
4: Dari 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke. Silakan Ica. Mau tanya apa? Silakan.
4: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
0: Iya.
4: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
0: Masya Allah.
4: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi nih?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi. Ada
2: Rebecca,
4: Rebecca.
2: Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
4: Lagunya itu kan.
2: Artis juga.
4: Lagunya kan gitu ya yang. Apa sih itu
2: ayo,
4: ya?
2: Yang mana?
1: Ayo. Ayo Ica dipertaruhkan nih. Gimana? Ya apa ini?
4: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar-benar.
1: Oh benar.
2: Iya benar.
1: Sejati,
2: fans
1: garis
2: berarti.
1: Keras.
2: Anak musik berarti. Ya.
4: Lagu-lagu melo sedikit.
0: Iya. Apa pertanyaannya Nica?
4: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya. Apa
4: Nica? Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella. Bella.
2: Mbak Bella. Oh, iya. Dia proper ibu. Iya.
4: Kan?
2: Iya ibu.
4: Jadi penyanyi nih.
2: Iya.
4: Ada nggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu.
2: Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Iya apa adanya ya
2: Rebecca.
1: Iya sabar.
2: Satu lagi apa? Salah semua orang pasti mau aja dibayar. Indis ekonomi ya.
1: DPC yang penting cuan.
2: Betul betul.
0: Gimana Ca?
4: Aku mau nanya sama
0: satu lagi.
2: Via.
4: Via siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Bukan Via Valen ya Bu?
1: Bukan.
2: Sering ya, setiap promo ke Via Valen ya?
4: Aku gak begitu kenal.
1: Oh ya kenal aku kenapa?
0: Gitu, apa nih pertanyaannya?
4: Kenal ya, pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
1: Amin.
4: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat sebetulnya namanya apa ya?
1: Ya nanti kita
0: akan tahu ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih Ica.
4: Aku salam salam.
1: Oh boleh.
0: Oh iya.
1: Silakan.
4: Salam salam buat semuanya aja deh penyiar pusat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Pokoknya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke. Terima kasih Ica.
1: Terima kasih Ica.
0: Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha ada Mang Pak Ahmad?
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang juga buat para serikat yang tiga trio Srikandi di sini ya.
2: Srikandi.
1: Bapak
2: besar.
5: Ya. Srikandi. Yang cantik-cantik semua.
1: Wah,
2: alhamdulillah.
5: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
5: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman dia ada kemampuan, kalau kemampuan dalam materi itu menolakkan, cuma hanya berdoa aja kan seperti itu. Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kebenaran sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah saya tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu. Nah cara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa. Dia selain bernyanyi kan, jelas kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Kandi yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada pik kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu, cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Kandi untuk kemudian sebagai
0: terima kasih.
5: Mungkin ada salam dulu buat saya.
0: Salam
5: buat Pak Leman di sini ya, yang bisa masuk ke Ibu Farida. Terus juga salam buat yang di area Bandung, ada Teh Widi di Sungai, ada Pak Nope juga di Semarang, ada Pak Rosi. Terima kasih buat
3: terima kasih Pak Ahmad.
0: Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan. Pak Jaya
3: di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
3: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
6: Testing karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya Pak Jaya.
3: Iya, Pak.
6: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Oke. Nanti kita puterin ya, Pak ya.
3: Tetap stay tune aja, Pak.
6: Ketiga itu.
3: Iya.
6: Iya.
3: Yeah.
6: Siap. Terima kasih.
0: Thank you Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada penelpon juga dari
0: WhatsApp. Kita coba banyak, angkat ya, banyak sekali. Ini tahu aja cantik-cantik ya.
3: Iya.
0: Halo, selamat siang Oma.
3: Halo Oma.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Oma siapa ini?
3: Iya, di mana?
7: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Solo.
2: Namanya Oma.
0: Emang namanya. Oh,
2: pasti nyaman banget ya orangnya. Kan
3: Oma
2: kan.
3: Oma. Iya.
7: Iya. Bisa sih.
0: Iya, gimana Mbak Oma, gimana?
7: Alhamdulillah, di sini panas kak.
3: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
2: Di Solo.
3: Oh, di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
3: Di sini juga panas, sama kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini bintang tamu kita?
7: Iya, ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
3: Oh ya, nanti ya kita jawab.
2: Tempat favorit kita.
8: Jadi kebetulan kita bertiga pasti.
7: Ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya. Selamat siang.
3: Oh iya.
7: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita senang banget sama Solo ya.
3: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh, kita jawab dulu.
3: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
0: Enggak. Atau gimana yang menjawab?
3: Solo
0: tadi
3: gimana?
2: Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
8: Pas banget sih, Solo tuh sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
2: Iya.
8: Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta.
2: Lokananta.
8: Oh, love banget itu.
2: Pracima juga, Pracima.
8: Oh iya,
2: Pracima. Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
3: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
8: Iya, kan yang Lokananta Block.
3: Iya.
8: Ada.
3: Masih analog kan itu ya?
2: Iya, betul.
8: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio kesana kayak nostalgic banget.
3: Iya, iya.
8: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
3: Ke Solo lagi.
2: Mampir lagi. Bu, sampai Via yang dia.
3: Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
2: Via Fellow.
3: Iya, Via Fellow dikejar di mana tuh?
0: Oke. Kita kembali ke lantapon ya.
3: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
3: Bung Benijo.
9: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
3: Iya, Bang.
0: Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
3: Baik, silakan pertanyaannya, Bung.
9: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
3: Iya.
9: Pak Dede, sama siapa satu ya?
2: Iya.
9: Ini apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
0: pop atau lagu dangdut gitu,
9: pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya peduli Palestina dan giat kegiatan seni itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Beni.
9: Tiga orang ya.
1: Bu,
9: ada yang menyiar di Pusat Satu Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Isut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Beni Jo ya.
2: Biar disalamin juga.
0: Kita berangkat ke Jakarta ya,
1: kita ke Jakarta. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
10: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
10: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa album single ketiga, saya bikin lagu dong, tapi judulnya Gaza gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Age of Gaza gitu, bisa nggak?
1: Age of?
10: Tanyaannya itu aja sih.
1: Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap. Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
1: Satu lagi ya
0: teman-teman ya.
1: Halo
0: Bang Leman dari Lampung.
1: Bang Leman dari Lampung.
11: Jadi Firdaus dan Bung
1: Ayu siapa?
0: Iya, benar. Ya, betul. Bisa dilanjutin ayo, pertanyaan berarti.
1: Kese diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman gimana pertanyaannya? Ya,
11: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh ya, silakan.
11: Idol saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
1: Pasti semua orang itu.
11: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sama-sama dong.
0: Jadi siapa?
2: Ya, kayak CCTV ya?
1: Iya. Ya, ini lucu ya, kocak ya dia.
11: Nanya hidup video nih.
2: Itu handphone apa?
0: Enggak, ini nih.
1: Itu kamera.
0: Kamera.
2: Udah gak kuat nih.
11: Iya,

0: Ya. Kita ke Teh Dinda dari Bogor satu lagi nih dari tadi soalnya. Ya, Teh Dinda.
1: Emang Teh Dinda Bogor.
2: Ya, selamat siang. Selamat siang. Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Yes. Silakan Teh Dinda.
2: Iya. Tadi Syafiq sempat teteh dengar tanya teteh damang alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Syafiq habaget. Ah, puhaba habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya? Ya, apa yang mau ditanyakan Teh Dinda?
2: Iya, tiga darah cantik.
3: Makasih.
2: Karyanya juga cantik.
3: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik kan?
2: Karena Allah mau bayar
3: karyanya cantik katanya.
2: Dibalas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
3: Amin.
2: Jadi pertanyaan teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
3: Sheila Majid.
2: Betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Mahir Zain.
3: Udah sempat Sandi.
2: Ya, karena atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir. Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
3: Betul.
2: Semoga ada ke apa ke arah kesana lah.
1: Oke.
2: Ke Mahir Zain.
1: Siap.
2: Oke, sukses.
1: Terima kasih Teh Dinda. Boleh kali Pak Produser ya. Sekali-sekali
0: ini
1: kan ya.
0: Kerjaan saya jadinya.
3: Kakak-kakak lebih jago lah.
1: Kita jawab satu persatu ya. Banyak banget yang harus dijawab.
3: Banyak ya, kayak soal ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak? Atau mungkin ada ke arah seperti apa? Pop atau gimana ke depannya?
3: Aku biarkan. Iya, betul. Menurut Karebeka gimana? Our Power sih pop ya. Agak alternatif gitu. Enggak terlalu religi sih menurut aku.
2: Iya, betul.
1: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya. Jadi
3: enggak
1: ada nyangkut satu keagamaan atau religi begitu kan.
3: Soalnya yang kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ referensinya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Throes. Nah, sebenarnya moodnya ngambil dari situ. Jadi tetap
4: Tanah
3: ada
4: para pop, nabi ya.
3: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita dibikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih
1: anthemic.
0: Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
1: Tapi tetap bertiga.
0: Gitu.
3: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja sih.
0: Movement.
3: Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kegemuan. Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi. Yang mau pulang dari Malaysia aja susah
1: benar.
3: Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak, mungkin baru itu aja. Tapi kedepannya kita nggak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
1: Memang harus ada movementnya ya sesuai dengan ini.
3: Betul. Makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: TPN Movement. Oke. Berikutnya ini ada arah ke sana nggak collab sama Mahir Zain?
3: Mahir Zain
4: itu sih ya ide banget.
3: Iya sih.
4: Kita sempat approach ya, masih
3: sempat approach
4: yang di single pertama.
3: Single pertama, iya tuh sudah. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini, aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini

0: belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin oh belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada, kita sih
1: pengen banget sih.
2: Kenapa enggak gitu ya?
0: Benar.
1: Semoga nanti
3: mohon doanya aja.
1: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
0: Iya, Ibu tadi.
1: Iya, ya, Teh Dinda di
2: Teh Dinda dari Bogor ya.
0: Coba nyanyi dulu.
3: Ibu.
2: Apa tuh? Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
1: Apa itu?
2: Katanya udah punya ayang belum?
3: Oh iya.
1: Suka
3: ini biar
2: menjawab ya. Ada potongan-potongan di TikTok ini yang bagian ini.
3: Silakan sis, tempat dan waktu untuk durasi.
1: Waktu dan tempat dipersilakan.
0: Benar. Ya yang OTW.
1: Oh diiringin gitu ya, sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
0: Jadi pada suatu hari.
1: Banyaklah sang pangeran datang.
0: Betul. Harusnya teng-teng-teng. Maunya itu dia. Ada itu ya. Berharapnya Nicholas Saputra. Cinta. Ini siapa? Apa sama
1: saya? Saya sama
2: Bro. Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini.
1: Jawabannya. Masih nungguin digantung entar ya jawabannya.
3: Jadi mau jawab gitu ya.
1: Saya jawab setelah putar
3: aja deh, enggak apa-apa.
1: Saya jawab setelah pesan.
3: Oh, boleh-boleh.
1: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu ke acara TV ya.
0: Benar, kalau ratingnya enggak tinggi sih.
1: Iya. Tunggu dulu.
2: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
0: Oh,
2: masih menunggu ini.
1: Ya, tapi terserah mau dijawab enggak itu kan.
0: Ayang OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini, masih goib gitu. Kalau tergantung ini ya kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi tetap lalu lintas jalur langit gitu. Kalau misalnya lancar insyaallah cepat.
3: Mohon doanya berarti.
0: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh, terus perbanyak apa namanya tuh
3: berpesona
0: ya, itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat,
3: pro Palestine
0: gitu.
3: Minggir ya.
0: Oh iya dong, harus pro Palestine dong.
1: Iya, jadi apa Pak Leman seperti ciptaan lagu teman saya Tevi Nur, kalau jodoh pasti
2: bertemu.
1: Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Satu tiba-tiba langsung jodoh
0: bertamu bawa makanan.
2: Baik, kalau kita beneran gue lagu lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan resah tanpamu.
0: Wow, kalau yang ini

0: Kita masih di 100% Indonesia mendengar, tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Nah, jadi memang di relay yes. seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut, ada yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita
0: ada
1: buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, ya. Silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketemunya lagu. Ketemunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. dari 100% Indonesia hari ini, Bang.
0: Oke, okay. Lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh, Bang, kira-kira?
0: Oke, okay. Oh, minta nyanyi.
1: Oh, minta nyanyi. Yeah. Nah, tunggu aja, Bang Randy, oh, jangan kemana-mana.
3: Iya,
1: emang
3: mau sih.
0: Oke.
3: Iya, siap.
0: Siap. Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur.
1: Ya, amin.
3: Amin.
4: Doa yang sama. Makasih
2: atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya, telepon dan juga WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Ya, ini ada pertanyaan belum dijawab, katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica nggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Banyak.
1: Apa medsosnya apa tadi Ica, sabar.
0: Di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan karya. Itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya, terakhir ya.
1: Tapi nggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Aku Rebecca _ Raiman, Reijman.
1: Oke.
3: And ya, lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Apa lagi ya?
1: Spotify.
3: Yeah. Spotify.
1: Oh, iya. Lucu
3: ya. Ya gitu deh. Oke, okay, you go.
1: Yeah. Bella. Ya.
3: Gimana sih waktunya promo doang. Ya,
5: I know, but that's enough.
3: Ya, kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music, YouTube Music, and all.
5: Yeah.
3: Gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI _ Bella Fauzi _. Pakai W ya, bukan U ya.
1: Yes.
3: Kalau U yang kumisan. Kalau yang bawa kalau U.
0: Yeah. Oh.
3: Yeah. Kalau kita pakai W.
0: Pakai W.
3: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
0: Iya, benar.
3: Fauzi pakai W kurang.
1: lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, kalau Via
5: aku Instagramnya Via pakai F ya, bukan V. Jadi FIA Fellow, FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
3: Baru rilis single nih.
1: Oh, iya.
3: Sama Kikan.
1: Congratulations. Sama Kikan.
5: Sama Kikan
3: featuring Kikan.
1: Wow.
5: Judulnya Apa Benar Semua Ada Masanya.
0: Iya.
1: Apa Benar.
0: Nanti kita puterin.
5: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Iya.
5: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Itu di mana? kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu di mana.
5: Iya, betul. Okay, langsung ini ya. Langsung di-choose follow, ada Instagram sama TikTok.
3: Iya, betul. Tanahparanabi.
5: Nabi.
3: Iya, tanahparanabi. Yes.
1: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga
5: pas. Ada.
1: Ada. YouTube. Gimana cara syutingnya ya?
3: Di YouTube.
1: 30 orang pas, atau
5: pas edit.
1: Oh iya. Oh, pas rekaman.
5: Kalau pas yang per single pertama kita semua di satu studio.
3: Iya, dan ada rekamannya juga.
5: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
3: Iya,
5: recording session.
3: Betul.
1: Nice, nice, nice.
3: Recording session bilangnya.
1: Iya. Baik.
0: Oke.
4: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita ada Sirina. Berarti kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangan udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bella, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
0: tapi
1: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan
0: puitisasi
1: supaya perjuangannya semakin dapat.
5: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Udah?
1: Jadi ada.
0: Boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Aduh apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser loh yang minta.
0: Produser yang minta ini.
1: Sasinya. Iya, bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
5: Oh, sama.
1: Perlu music director enggak? Perlu music director enggak untuk ini?
5: Boleh.
1: Enggak bercanda.
5: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
5: Iya, menarik.
0: Oke. Okay. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya.
0: Untuk nyanyi live-nya tetap nanti ditagi lagi.
1: Hah?
0: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa kan bukannya lagunya ini?
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
5: Atau enggak?
0: Bebas, bebas.
1: Iya, dibarengin aja kan.
5: Yang puisi dulu aja ya, habis itu baru live gitu.
0: Oh gitu, boleh.
1: Terserah. Kita sih bebas banget.
5: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
5: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
1: Ah.
5: Tapi gue mau lagu Cinta Laura. Love is a Maaf.
1: Mau minum lagi minum atau perlu minum?
5: Udah aman. Masih banyak.
1: Aman.
5: Ini aku lepas ini apa headphone-nya enggak apa-apa ya?
1: Boleh. Enggak
5: fokus. Biar fokus.
0: Iya.
5: Berarti gitu ya. Yang Pak ini ya pas bagian spoken word saya. Awalnya. Oke. Spoken words itu pas.
3: Oh,
5: apa? Oke. Our brothers, sisters, kill and lie in their own blood, and we kept silent. It is a genocide.
1: Yeah. Luar biasa.
0: Mau dilanjut live performance-nya?
5: Mau lanjut, oke?
0: Okay. Langsung. Okay.
5: Our power.
1: Oh,
5: never mind.
1: Oh,
5: yeah,
1: Mike.
5: Oh, oh my God. Oh,
1: yeah. Lupa ya.
5: Okay. Segini aja ya. Jarak ya. Oke. Okay. People united. Yeah.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya,
1: kenapa?
0: Dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin.
0: Iya,
2: amin. Ya, kan? Kita butuh amin. Lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia,
2: yes.
0: Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kata ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power,
2: yeah, our betul. Power. The people united will never be defeated.
0: Yes. Yeah.
1: Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Tapi Mas Rangga dulu.
0: Ya. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti.
1: Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
2: Iya.
1: Ini single baru.
2: Baru rilis.
3: Asik.
0: Spill-spill dong dikit.
1: Spill-spill.
0: Sedikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Mas Kikan ya. Ya. Spill-spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi juga.
0: Iya,
2: dong. Harusnya dan idenya.
0: Oke, sedikit aja bocoran.
2: Nah, bosnya.
0: Oke. Aduh, saya deg-degan ini kita di. Kayaknya minggu depan gak dipakai lagi.
2: Gak gitu. Ganti-ganti. Ambil dua orang ya.
1: Iya. Gimana spill dikit boleh? Okay,
2: spill dikit ya.
0: Spill lah.
4: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Oke. Okay.
4: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
4: aneh ya sebagai songwriter aneh ya.
0: Iya, aneh. Nah. Udah cukup nanti kalau dijelasin
2: dikit
0: semua.
2: Dikit lagi dong.
0: Oh iya. Dijelasin semua entar kan ke sini kan.
4: Iya. Judulnya apa benar semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
4: Iya, yes. Yeah.
2: Dalam banget itu.
4: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi yaudah aku jadiin lagu dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: lah. Semoga bisa mampir ke sini ya.
2: Amin. Yeah.
4: Dan kita proses rekaman lumayan lama karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga berurutan terus September 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via Keringkikan. Thank you.
0: Semoga
4: ini semua di SP.
0: Yes.
4: Ya.
1: Semoga ini lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
0: Ya.
2: Harus.
0: Oke. Okay. Baik, ini kita dia. Apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: Iya, di 100% Indonesia. Iya. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
1: Banget ya.
0: Seru banget,
1: enggak
0: berasa.
1: Terima kasih loh. Oh, so much fun.
2: Iya. Jangan kapok ya.
1: Iya, semoga juga.
2: Jangan tobat ya.
1: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
2: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
0: Betul, satu aja udah rame nih ya.
2: Tiga ini
0: makin rame.
1: Dan sebelum kita berpisah yeah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Jangan lupa
0: ya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
1: Iya, yeah, yeah, yeah, mungkin dari start from you ada.
3: Oh iya, yeah, yeah. Terima kasih. Thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
2: Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Betul.
0: Thank
1: you. Straight to the point.
3: Yes.
0: Kavia.
2: Oh, aku Kavia dulu misalnya.
0: Biar menutup.
3: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia. Dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Free Palestine.
2: Oke,
1: Bella.
0: Iya dong. Dan tempat dipersilakan.
1: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
2: Jangan nyesel ya.
1: Oke. Okay, kocak loh, sumpah gue kocak
2: loh. RRI.
1: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
2: Kayak. Enggak bercanda. RRI. Ateng Bakayu.
1: Apa itu?
2: Thank you.
1: Ada dong, cuma begitu doang.
0: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
1: dan Tengku Syafiq.
0: Sampai jumpa.

Ya, Bu Pringer, baru saja kita ikuti 100% Indonesia dan selanjutnya kami Melavika akan menyapa Anda. Saya Citron dari Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali saya Mela Pika hadir kembali untuk menemani Anda di edisi hari ini tanggal 6 Oktober 2026. Dan tentunya untuk Kota Sungai Penuh hari ini wah luar biasa ya. Asapnya auzubillah minasyaitonirrajim nih. Pergi ke kemana-mana kayaknya kita di dalam ruangan kaca yang berasap begitu loh. Kayaknya sesaknya di dada, sesak napas gitu ya. Bagi orang yang banyak oksigennya gitu. Pada intinya nafas itu emang sungguh sangat mahal mendengar ya. Apalagi kalau misalnya zaman-zaman sekarang walaupun asap begitu luar biasa pekatnya ya. Tapi untuk menghidup udara segar pun agak susah-susah gimana begitu ya. Tenggorokan udah mulai sakit, flu menyerang gitu, batuk-batuk begitu ya. Aduh. Tapi udaranya di Sungai Penuh cerah luar biasa hari ini ya. Walaupun langitnya masih tertutup dengan kabut-kabut yang luar biasa. Jarak pandang untuk hari ini adalah sekitaran

sore hari ini di formasi 15-16 menit tentunya. Selamat sore untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Kami masih hadir untuk menemani Anda semua. Kali ini kita hadirkan lagu kembali untuk Anda, ada Judika dengan, tapi di cover oleh Oka dengan Bukan Dia Tapi Aku.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Sungai Penuh di mana saja berada. Senang sekali kembali hadir menemani aktivitas sore Anda dalam program informasi kebencanaan dan juga ketahanan masyarakat. Nah, program yang hadir untuk berbagi informasi edukasi serta tips sederhana agar kita semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana di lingkungan sekitar. Dan mendengar, bencana bisa datang kapan saja dan tidak selalu bisa kita prediksi. Namun satu hal yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan, karena masyarakat yang mengetahui apa yang harus dilakukan sebelumnya, saat dan setelah bencana akan memiliki peluang lebih besar untuk menyelamatkan diri dan membantu orang yang ada di sekitar mereka. Jadi tetap bersama RRI Sungai Penuh sore ini pendengar.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Yah, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

Main pendengar dimanapun Anda berada mengantarkan kita di formasi 15.55 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami masih hadir untuk Anda di edisi sore hari ini. Dan saat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi guna mengikuti Warta Belajar Sumba. Dan tentunya pendengar, kami masih temani Anda hingga tepat di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya Melvika masih menemani Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: mindset menunggu dan bekerja di lembaga pemerintahan itu masih tinggi kalau kita di Provinsi Bengkulu ya. Padahal mereka sendiri juga bisa menciptakan kemanfaatan buat orang lain.
1: Di Lampung belum ya terjadi PHK yang begitu signifikan, sehingga kita terus mendorong ya, tetapi ya bagaimana penyerapan tenaga kerja.
2: Radio Republik Indonesia Sungailah dengan Warta Belajar Sumba. Sari berita. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Kali ini edisi 6 Oktober 2026 bersama saya, Nur Aisyah. Sari berita, upaya menekankan angka pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintahan, tetapi juga membutuhkan peran aktif generasi muda. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja secara signifikan di tengah dinamika pasar kerja. Inilah Warta Belajar Sumba kami sampaikan untuk Anda, 6 Oktober 2026. Mengawali Warta Belajar Sumba hari ini, kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Menekan angka pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintahan, tetapi juga membutuhkan peran aktif generasi muda. Selengkapnya dilaporkan reporter Anggrit Nardianto langsung dari Bengkulu.
1: Upaya menurunkan angka pengangguran di Provinsi Bengkulu perlu melibatkan pemuda melalui peningkatan keterampilan, kreativitas, dan keberanian untuk menciptakan lapangan kerja. Pemuda didorong tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan, tetapi juga mampu mengembangkan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, Yunita Sari Satriani Esos mengatakan, pola pikir sebagian pemuda yang masih menunggu pekerjaan terutama di lembaga pemerintahan menjadi salah satu tantangan dalam upaya mengurangi pengangguran. Menurutnya, pemuda perlu diberikan pemahaman bahwa berwirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan merupakan pilihan yang memiliki nilai dan manfaat yang sama.
2: Iya, karena mindset menunggu dan bekerja di lembaga pemerintahan itu masih tinggi kalau kita di Provinsi Bengkulu ya. Padahal mereka sendiri juga bisa menciptakan hal-hal yang menimbulkan kemanfaatan buat orang lain, buat dirinya sendiri gitu kan. Tapi mungkin ya kembali itu, kita butuh duduk bersama mungkin untuk bisa menanamkan ke adik-adik yang belum melek gitu kan, bahwa berwirausaha atau membuka usaha sendiri itu pun tidak kalah terhormat dengan bekerja di pemerintahan dan lain-lain seperti itu gitu.
1: Yunita menuturkan, diperlukan sinergi berbagai pihak untuk menanamkan pola pikir kewirausahaan kepada generasi muda, termasuk melalui pembinaan dan pengembangan kapasitas pemuda. Ia berharap pemuda di Bengkulu semakin berani membuka usaha sendiri, sehingga tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi ikut menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke Pro 1 RRI Sungai Liat.
0: Dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Baik, pendengar, berikut tanggapan masyarakat mengenai upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran yang dihimpun oleh reporter Erlina Fartesa, RRI, Palembang.
1: Kalau menurut saya sih, mengurangi pengangguran juga bisa dilakukan dengan memperkuat UMKM. Jadi pemerintah bisa membantu masyarakat yang ingin membuka usaha melalui pelatihan, akses modal, dan juga melalui pemasaran produk. Kalau usaha kecil berkembang kan tentu bisa membuka pekerjaan baru ya bagi orang lain. Jadi menurut saya bukan hanya masyarakat yang bisa dapat penghasilan, tapi juga bisa, ini juga bisa jadi kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja. Harapannya program pemerintah ini benar-benar sampai ke masyarakat dan juga pendampingannya dilakukan secara berkelanjutan.
2: Kalau dari saya sebagai anak muda, yang paling dibutuhkan itu kesempatan kerja yang lebih luas ya. Kadang lowongan memang ada, tapi persyaratannya itu cukup tinggi, apalagi soal pengalaman kerja tuh. Jadi saya berharap pemerintah bisa memperbanyak pelatihan kerja dan menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung. Selain itu, peluang usaha bagi anak muda juga perlu didukung, misalnya melalui pelatihan kewirausahaan dan bantuan permodalan, supaya tidak semuanya harus bergantung pada pekerjaan formal.
3: Menurut saya, upaya pemerintah daerah dalam mengurangi pengangguran itu sangat penting ya. Bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja sekarang. Anak-anak muda sebenarnya banyak yang punya kemampuan, tetapi kadang belum punya pengalaman dan juga keterampilan cukup. Saya berharap program pelatihan, informasi lowongan kerja, dan bantuan untuk usaha kecil bisa terus diperbanyak ya, agar masyarakat punya lebih banyak pilihan untuk mendapatkan penghasilan.
0: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Ini mendengar untuk menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang terus mengintensifkan program peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak wawancara singkat reporter Ahmad Dwi Cahyo bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang.
1: Ya, mendengar, menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kota Pangkal Pinang terus mengintensifkan program peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia atau SDM sebagai upaya membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Untuk mengetahui lebih jelasnya program dan pelatihan apa yang telah dilaksanakan, mari kita simak wawancara singkat kami bersama Kepala di Senaker Kota Pangkal Pinang, Amra Sakti. Ya Pak, apa saja upaya di Senaker untuk menekan angka pengangguran ini?
2: Oh, kalau kami dari Dinas Tenaga Kerja, kalau Dinas Tenaga Kerja kan kita masih masif melakukan program-program pelatihan maupun penempatan tenaga kerja. Kalau kami kan sekarang kan berupaya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ada di Kota Pangkal Pinang untuk bisa lebih terampil, ahli, kan, kompeten. Kemudian juga kita juga mengingat tingkat pengangguran terbuka di Pangkal Pinang juga masih lumayan cukup tinggi. Kita juga kan mendorong pihak perusahaan untuk melakukan perekrutan penerimaan tenaga kerja secara terbuka, transparan kepada pencari kerja, khususnya yang mereka yang memiliki identitas atau berKTP di Kota Pangkal Pinang. Nah, itu dulu yang kita kejar kalau kami sekarang. Termasuk juga penempatan tenaga kerja tidak hanya untuk di dalam negeri, termasuk juga untuk yang di luar negeri.
1: Sepanjang tahun 2026, sudah berapa banyak peserta yang mengikuti pelatihan yang digelar di Senaker sendiri, Pak?
2: Jadi kalau kami, pelatihan itu kami boleh, kalau sekarang, untuk sekarang, sejak terhitung di bulan Agustus kemarin, kita melakukan pelatihannya secara masif. Artinya gini, sekarang kami lagi menjalankan program pelatihan untuk penempatan tenaga kerja di luar negeri. Itu sampai dengan bulan Desember. Karena November pelaksanaannya, dari bulan Agustus kemarin. Kemudian juga untuk program pelatihan, kami sendiri sekarang ini sedang mempersiapkan untuk program pelatihan yang sumber pendanaannya dari APBD. Tapi di lain itu juga kami sekarang sedang mempersiapkan juga, bahkan sekarang sudah kita bisa pastikan untuk segera berjalan program-program pelaksanaan pelatihan yang itu kegiatannya bersumber dari kegiatan pihak Kementerian Tenaga Kerja. Jadi sekarang saja itu kami sudah melakukan pelatihan dari bulan Januari kemarin sampai dengan hari ini, itu kita sudah melaksanakan pelatihan lebih dari 150 orang itu. Baik itu yang berkompetensi atau ada ujian kompetensi untuk sertifikasi maupun mereka yang program pelatihan yang sifatnya kewirausahaan.
1: Selain pelatihan, Pak, apa program yang akan dilaksanakan di Senaker Kota Pangkal Pinang dalam waktu dekat ini?
2: Kami kan ini sedang kami persiapkan untuk di tanggal 15-16 ini akan ada pelaksanaan pameran bursa kerja Job Fair tahun 2026. Di mana juga kami sudah untuk bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi nantinya, termasuk juga SMK. Dan ini rencana kita akan laksanakan di Pangkal Pinang, dan itu juga akan diikuti oleh beberapa perusahaan luar dari provinsi Kota Pangkal Pinang. Tapi kami kan sini kan tidak hanya job fair, jadi job fair itu juga selain informasi tentang lowongan kerja dan informasi penempatan tenaga kerja, itu nanti akan kami gabungkan juga dengan informasi pelatihan kerja, termasuk juga sarana hubungan industrial. Intinya rencananya kita akan laksanakan di Aula Amik Atmalhur, ISB, Atmalhur.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang, Amra Sakti. Terima kasih.
0: Selanjutnya mendengar kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja ataupun PHK secara signifikan di tengah dinamika pasar kerja. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi potensi peningkatan pengangguran. Berikut laporan reporter RRI Bandar Lampung, Gali Prihantoro.
1: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara signifikan di tengah dinamika pasar kerja. Salah satunya dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta memperluas akses pengalaman kerja bagi lulusan baru melalui program magang kerja nasional. Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung Agus Nompitu mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga penyerapan tenaga kerja sekaligus mengantisipasi potensi peningkatan pengangguran. Dia menjelaskan berdasarkan laporan yang diterima di Senagar Lampung. Saat ini hanya terdapat sekitar 27 laporan terkait permasalahan PHK. Menurutnya, kondisi ketenaga kerjaan di Lampung masih relatif terjaga. Hal itu salah satunya tercermin dari tingkat pengangguran terbuka atau TPT Lampung yang masih berada di bawah 4%. Agus menyampaikan berdasarkan data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung terbaru berada di angka 3,97%. Angka tersebut mengalami kenaikan tipis sebesar 0,02% dibandingkan Februari 2026 yang berada di level 3,95%. Meski mengalami peningkatan, Agus menilai kondisi tersebut belum menunjukkan adanya lonjakan pengangguran yang berkaitan dengan PHK dalam skala besar di Lampung.
2: Terkait dengan PHK ini, di Lampung belum ya terjadi PHK yang begitu signifikan, ya, sehingga kita juga harus terus mendorong ya, tetapi ya bagaimana

0: tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga penyerapan tenaga kerja, sekaligus mengantisipasi munculnya persoalan ketenaga kerjaan di tengah perubahan pasar kerja. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dari RRI Bandar Lampung, kita ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Mendengar kurangnya angka pengangguran, pemerintahan Kabupaten Kerici memperluas cakupan penerimaan manfaat bantuan magang. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh, melaporkan.
1: Pemerintah melalui program terbarunya resmi memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Jika sebelumnya program ini hanya menyasar lulusan baru, kini masyarakat yang telah lulus hingga 1 tahun namun belum mendapatkan pekerjaan tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci Saukani mengungkapkan, berdasarkan aturan terbaru, masyarakat yang sudah lulus maksimal 1 tahun dapat mendaftarkan sebagai penerima manfaat bantuan ataupun program serta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta adalah lulusan program pendidikan diploma ataupun sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar dan terhitung sejak tanggal ijazah dikeluarkan. Program ini ditujukan bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus dalam kurun waktu maksimal 1 tahun terakhir. Artinya lulusan tahun 2025 masih berpeluang besar mengikuti program magang pada tahun 2026.
2: Jadi masyarakat yang sudah tamat 1 tahun itu bisa menerima bantuan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
1: Saukani mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran dan juga membantu alumni angkatan tahun lalu agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat pada tahun 2026 ini. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kali ini kita beralih ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penggunaan dana desa tahun 2026. Kali ini laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan progres pekerjaan pemerintahan desa tahun 2025 dan 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan administrasi pemerintahan desa serta pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan. Monitoring dan evaluasi kali ini dilaksanakan di Desa Sulawangi dan Desa Padang Kedondong, Kecamatan Tanjung Kemuning. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat desa. Kabid Bina Desa dan Kelurahan Dinas PMD Kabupaten Kaur Merlianto Esos mengungkapkan bahwa pihaknya turun langsung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut yang melakukan pemeriksaan terhadap berbagai dokumen administrasi serta melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintahan desa. Merlianto mengungkapkan monitoring dilakukan untuk memastikan administrasi pemerintah tahan desa tahun 2025 masih lengkap dan tertata dengan baik. Selain itu, pihaknya juga mengevaluasi progres realisasi anggaran tahun 2026 maupun program desa lainnya. Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting dilakukan agar setiap program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan program dan anggaran yang telah dicairkan. Dengan demikian, penggunaan anggaran desa dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Sesuai dengan perintah pimpinan KPK, kami melakukan evaluasi dan monitoring pekerjaan dari tahun

0: 2005 sampai tahun 2006 memastikan apakah administrasinya untuk tahun 2005 itu masih lengkap dan tahun 2006 pekerjaan saya berjalan dengan baik sesuai dengan dana yang telah dicairkan.
1: Berlianto menegaskan dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan sejauh ini, pelaksanaan program di desa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pihaknya juga belum menemukan kendala berarti dalam pelaksanaan program maupun pekerjaan yang sedang berjalan. Ia menambahkan monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan terhadap desa-desa di Kabupaten Kaur sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan tertib administrasi serta memastikan seluruh program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Nini Rahman melaporkan.
2: Pendengar dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Huai Kanan.

0: Disna Kertrans Waikanan mengakui info lowongan kerja belum merata karena sinyal internet yang susah di beberapa desa. Untuk mengatasi hal tersebut juga pihaknya akan turun langsung ke pelosok kampung agar semua warga mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Kali ini laporan langsung dari Rio Tanjung dari RRI SPY Kanan.
1: Kita tetap berupaya, artinya kita tidak hanya putus dengan menggunakan media sosial.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans, Kabupaten Waikanan, mengakui pemerataan informasi lowongan kerja masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi keterbatasan akses internet di beberapa wilayah. Kepala di Snaker Trans Waikanan, Rofiki, kepada RRI mengatakan, masih terdapat daerah blank spot yang menyulitkan penyebarluasan informasi. Kondisi itu menjadi tantangan bersama, bukan hanya bagi instansinya. Menurutnya, keterbatasan jaringan internet membuat sebagian masyarakat belum memperoleh informasi ketenaga kerjaan secara cepat. Meski demikian, Disnaker Trans tetap berupaya menghadirkan layanan informasi hingga pelosok kampung.
1: Nah, ini yang menjadi kendala. Saya pikir bukan hanya kendala di dinas kami saja, karena ini adalah kendala kita secara umum. Karena masih ada beberapa wilayah yang ada blank spot yang tidak terjangkau internetnya. Nah, ini juga akan mengganggu. Tapi kita tetap berupaya, artinya kita tidak hanya putus dengan menggunakan media sosial, mungkin juga kita akan mengadakan sosialisasi ke wilayah-wilayah tertentu yang memang susah untuk dijangkau dari internetnya.
2: Lebih lanjutnya, penyebaran informasi tidak hanya mengandalkan media sosial, pihaknya juga menyiapkan kegiatan sosialisasi secara langsung ke wilayah yang sulit dijangkau internet. Melalui langkah tersebut, dirinya berharap seluruh masyarakat Waikanan memiliki kesempatan yang sama memperoleh informasi lowongan kerja. Upaya itu juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja di berbagai sektor. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan terakhir pendengar, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Ibu kota Jambi masuk level berbahaya, kondisi masih fluktuatif. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya dari RRI Jambi.
1: Pantauan indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Kota Jambi menunjukkan angka 369 dan masuk dalam kategori berbahaya. Kondisi ini menandakan kualitas udara berada pada tingkat yang dapat memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat. Warga dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kegiatan yang membutuhkan waktu cukup lama di tengah kondisi udara yang tercemar. Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat diharapkan menggunakan masker sebagai upaya mengurangi paparan polutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Mahruzar menyampaikan bahwa kondisi ISPU di wilayah Kota Jambi masih bersifat fluktuatif. Angka pencemaran dapat mengalami perubahan seiring dengan kondisi cuaca dan pergerakan udara. Karena itu masyarakat diminta memperhatikan perkembangan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah.
2: Sebenarnya ini fluktuatif, kayak kemarin sempat di kategori kuning, kemudian beberapa jam naik di kategori merah, yang kategori sangat berbahaya, sangat tidak sehat maksudnya. Turun dan naik lagi dan tadi malam sudah masuk kategori hitam. Jadi fluktuatif, kita tidak bisa katakan, kami belum bisa mengatakan ini stabil ataupun naik ataupun turun. Karena memang kondisinya begitu, Pak.
1: Kondisi tersebut juga menjadi perhatian karena kualitas udara yang buruk dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap pencemaran udara. Warga diharapkan membatasi paparan udara luar dan memilih aktivitas di dalam ruangan hingga kondisi kualitas udara kembali membaik. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Jambi tadi, maka berakhir juga Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepon Bangka Belitung. Saya Nora Isa mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore.

Baik pendengar di mana sejenak berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Pedus 96,7 MHz. Dan pendengar, tentunya senang sekali kami kembali hadir untuk menemani Anda semua. Dan tadi kita akan menjanjikan tentunya beragam informasi kebencanaan untuk Anda. Di mana pendengar, selamat sore kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Pedus dan sekitarnya. Edisi Selasa hari ini tanggal 6 Oktober 2026. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur dan juga bermanfaat untuk Anda semua. Dan kami ucapkan selamat sore juga untuk Anda dari Sabang sampai Merauke. Dan juga bagi Anda yang berada di Kota Sungai Pedus maupun Kabupaten Kerinci, semuanya Provinsi Jambi yang hari ini masih kita lihat. Beberapa hari belakangan ini kabut asap melanda untuk wilayah Provinsi Jambi dan beberapa wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Tentunya turut prihatin bahwasanya kita semua sebagai warga Indonesia, apalagi kita sebagai masyarakat, harus bisa menjaga lingkungan. Dan salah satunya jangan sampai membakar lahan, pendengar. Dan pada akibatnya kita sendiri akan merasakan, kalau misalnya kita sendiri ya yang bakar terus kita yang ngerasain gitu hasil yang kita lakukan begitu ya, tidak ada yang salah lah ya. Kalau misalnya kita sendiri yang merasakan, ini malah gara-gara satu orang yang memiliki tangan yang jahil, tapi istilahnya masyarakat semuanya terkena dampak dengan hal tersebut. Dan untuk itu pendengar, kali ini kita akan hadirkan sedikit informasi untuk Anda. Di mana pendengar, kita mulai dari tips kebencanaan hari ini. Kali ini membahas tentang apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi ya. Dan kita ketahui bersama bahwasanya belakangan ini banyak sekali simpang siur informasi bahwasanya kita harus menjaga diri kita tetap waspada untuk beberapa wilayah yang tentunya melewati Ring of Fire. Salah satunya adalah Sumatera, Sulawesi, Jawa. Terus juga tentunya kita ketahui bersama kemarin ya, tepatnya pagi Aceh gempa, terus beberapa menit kemudian ada Sulawesi juga yang gempa ya. Dan ini ada beberapa tips untuk Anda pendengar ya. Yang pertama tentunya bagi kita yang tentunya di wilayah-wilayah kegempaan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan panik. Nah, saat gempa terjadi, segera dilindungi kepala dan tubuh Anda jika berada di dalam bangunan. Dan perlindungan di bawah meja atau tempat yang kokoh, sambil menjauh dari kaca, lemari, dan benda-benda yang mudah jatuh. Dan yang kedua, jangan terburu-buru menggunakan lift. Nah, jika harus keluar dari bangunan setelah guncangan berhenti, gunakanlah tangga dan ikuti jalur evakuasi yang tersedia. Yang ketiga, setelah berada di luar ruangan, ya di luar, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, dan benda lain yang berpotensi roboh. Yang tidak kalah penting juga, setelah gempa tetap waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terhadap gempa susulan. Dan juga pendengar, kesiapsiagaan tidak harus mulai dari hal yang besar. Mulailah dari keluarga Anda terlebih dahulu. Pastikan anggota keluarga mengetahui titik kumpul, mengetahui jalur keluar rumah, dan juga mengetahui nomor penting yang dapat dihubungi ketika keadaan sedang darurat. Ya pendengar, sekarang waktunya mitos atau fakta kebencanaan. Nah, saat terjadi gempa bumi, kita harus segera berlari keluar rumah agar selamat. Gimana nih? Benar atau benar? Ini mitos atau fakta nih? Ya, sebenarnya tidak selalu benar juga ya. Jika kita sedang berada di dalam bangunan ketika gempa terjadi, berlari keluar saat guncangan masih berlangsung justru dapat meningkatkan resiko terkena benda yang jatuh, pecahan kaca atau material bangunan. Nah, yang lebih tepat adalah jika gempa terjadi, jangan lupa untuk lindungi kepala dan tubuh. Berlindunglah di tempat yang aman, dan setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib melalui jalur evakuasi yang aman. Jadi pendengar ya, jangan mudah percaya pada informasi kebencanaan yang beredar tanpa memastikan sumbernya. Pastikan terlebih dahulu informasi yang kita terima berasal dari sumber yang resmi atau terpercaya. Ingat, dalam situasi bencana seperti itu, informasi yang benar bisa menyelamatkan Anda.
Baik pendengar, di mana saja Anda berada, nanti kita akan lanjut dengan informasi lainnya masih dengan kebencanaan tentunya. Pendengar, kami hadir untuk Anda dengan rahasia hati. Kami hadir untuk Anda, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Bedong.

0: Leo di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Pendengar di mana saja Anda berada, dengan Ivanka, dengan Cinta Ini Membunuhku. Dan lagu ini mengantarkan kita di formasi 16:53 menit waktu Indonesia Barat. Saya sapa-sapa dulu pemerhati RRI semuanya tanpa terkecuali. Salam kompak selalu untuk Anda. Terus juga tentunya untuk rekan saya yang setia mendengarkan saya siaran, ada owner Rika Cemara. Selamat sore Afniwati beserta anak gadis tercinta yang lagi beberes kayaknya atau lagi istirahat ini sore ini. Dan jangan lupa untuk makan ya, jangan sampai mah melanda. Dan harus makan lah ya, walaupun mungkin gak selera makan di rumah, mungkin cari makan apa gitu sore. Biasanya ini cari-cari makan sore gitu ya. Kayaknya kebayangnya apa gitu, silakan dibeli langsung biar perutnya berisi gitu. Jangan mah ya, jangan ditahan makannya itu, nanti atit lagi ya. Katanya mau request nih lagu ibu. Iya, kalau lagu ibu itu lagu religi, nanti soalnya kita puterin ya. Yang penting ditunggu aja Melo siarannya sampai jam 19 waktu Indonesia Barat nanti nih. Baik pendengar ini sungai penuh, tibalah kita pada kata-kata hari ini, di mana pendengar, bencana mungkin tidak bisa kita hindari, tetapi risiko yang dampaknya dapat kita kurangi dengan kesiapsiagaan. Nah, jangan menunggu bencana terjadi baru belajar apa yang harus dilakukan. Jangan menunggu juga keadaan darurat baru mencari tahu kemana harus menyelamatkan diri. Karena siaga sebelum bencana adalah bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan keluarga dan juga sesama. Mendengar, ada pesan untuk kita semua. Mari jadikan kesiapsiagaan bencana sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pastikan kondisi lingkungan, kenali potensi bahaya di sekitar tempat tinggal. Simpan dokumen penting dan perlengkapan darurat di tempat mudah dijangkau. Dan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang berpotensi mengalami banjir, longsor, gempa bumi maupun bencana lainnya, mari kita selalu mengikuti informasi dan peringatan dari pemerintah serta lembaga resmi kebencanaan. Dan juga yang terpenting adalah jangan menyebarkan kabar yang belum terverifikasi, terutama ketika terjadi bencana. Di tengah situasi darurat, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, tepat, dan juga menenangkan ya. Dan juga bukan informasi yang justru menimbulkan kepanikan pendengar. Mari kita bangun masyarakat yang sungguh tangguh, peduli, dan saling membantu. Dan baik pendengar RRI Sungai Penuh, di mana saya berada, tidak terasa kita sudah sampai di formasi pukul 16:55 menit. Tapi jangan kemana-mana pendengar, nantinya kita akan hadirkan tentunya untuk Anda lagu-lagu slow rock. Nah, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu slow rock Malaysia, kita akan hadirkan saat lagi untuk Anda semua. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan nantinya bisa menghibur Anda di mana saja berada ya. Dan pastikan juga Anda selalu tetap waspada di mana saja berada ya. Walaupun mungkin kita gak tahu nih kita bakalan seperti apa ke depannya, yang penting kita sudah tahu apa mitigasi untuk diri kita sendiri, untuk kita bisa menjaga diri kita agar juga tidak terjadi bencana di tempat dan daerah kita. Baik pendengar, kenali resikonya, siapkan diri dan keluarga, ketahuilah jalur evakuasi, ikuti informasi resmi, dan jangan panik ketika bencana terjadi. Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kebencanaan saja, kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita bersama. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap waspada, tetap tenang, dan tetap peduli terhadap lingkungan sekitar. Saya Mela Fika, tentunya masih menemani Anda hingga tepat di formasi pukul 19. Dan di akhir perjumpaan kita, satu lagu pop Indonesia kita hadirkan. Jelang nantinya kita akan hadirkan lagu-lagu slow rock. Tapi sebelumnya kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar, tentunya untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami masih temani Anda di kebersamaan sore hari ini. Ada lagu terakhir dengan Koldiak, Jangan Pernah Berubah. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Podcast RRI Sulepno.
1: Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, tentunya di sore hari yang luar biasa ini. Dan tentunya untuk Anda semua yang masih setia bersama kami, selamat sore, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, tentunya di kebersamaan sore hari ini. Dan pendengar, kami masih hantarkan lagu-lagu slow rock ke tengah ruang dengar Anda, lagu-lagu Malaysia. Dan karena memang ya, lagu-lagu slow rock ini pada zamannya itu lagu-lagu yang sering banget kita dengar, apalagi kalau misalnya udah kelahiran tahun 90-an, 80-an gitu ya. Pastinya menikmati sekali ya dengan lagu-lagu yang bergenre seperti ini, apalagi kalau lagunya udah tentang perasaan begitu ya. Tadi ada Mutiara ya, Ipang, tapi di cover ulang tentunya di lagu slow rock untuk sore hari ini. Dan lo masih hantarkan lagu-lagu slow rock ke tengah ruang dengan Anda. Siapa sih yang gak tahu dengan lagu-lagu slow rock ini? Pastinya juga untuk Anda yang pernah di masa-masa itu ya, kayaknya kalau dengerin lagu-lagu seperti ini biasanya bisa membuat hati agak gimana gitu ya, kembali ke masa-masa itu. Pernah nggak di masa zaman-zaman lagu-lagu Slam, terus lagu-lagu Spoon gitu. Bukan Spoon untuk cuci piring itu ya, tapi juga tentunya di zaman-zaman itu ya, lagu itu gak bakalan hilang zamannya, karena memang sampai saat ini lagu ini sering kita dengar, apalagi walaupun di cover ulang juga, wah tambah asik dengerinnya gitu ya, musik-musik yang baru gitu ya, yang diubah lagunya, tapi lagunya tetap dengan lagu-lagu genre lama, tapi istilahnya gak bisa lupa dengan lagu-lagu yang seperti itu. Apakah Anda juga pernah dengerin lagu di sana? Ya, pendengar di mana saja Anda berada ya, Mela masih temani Anda tentunya di kebersamaan sore hari ini. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sore. Dan bagi rekan saya lagi dengerin RRI Sungai Penuh, bahagia selalu untuk dirimu sayang. Agak lain memang. Dan pendengar, kami masih temani Anda. Informasi-informasi masih akan kami hadirkan untuk tepat di formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Lagu-lagu slow rock masih akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan tentunya temani Mela untuk sore hari ini ya, jangan kemana-mana. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat tentunya untuk sore hari ini. Dan juga untuk Anda yang sudah pulang kerja, jangan lupa untuk beristirahat, karena ya, ngumpulin tenaga lagi deh buat besok SD bekerja ya. Dan kami masih temani Anda pendengar di RRI Sungai Penuh sore hari ini. Mela sangat suka juga dengan lagu-lagu slow rock pendengar. Kalau Anda gimana nih? Zaman-zaman itu lagu slow rock, slow rock ini menjadi sebuah lagu yang penuh dengan kenangan, penuh dengan cerita begitu ya, dimana setiap cerita lagunya itu sesuai dengan perjalanan hidup. Anda pernah dengerin gak lagu-lagunya? Salah satunya mungkin seperti Slam, terus Spin, terus juga ada lagu darinya Sonia, itu banyak sekali ya. Dan juga lagu-lagu slow rock ini juga menjadi suatu titik balik akan perasaan kita terhadap seseorang. Baik pendengar, kami masih temani Anda di kebersamaan sore hari ini. Kita hadirkan terlebih dahulu ada Ziana Zen dengan Madah Berhelah. Dan juga nantinya kita ada Projector Band dengan Sudah Kutahu. Dan tak lupa bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, tentu masih bersama Mela di kebersamaan sore hari ini. Mau ya Besti, tidak bisa menemani sore ini. Kayaknya biasanya cari teman ya buat pergi makan-makan begitu. Karena sore ini kayaknya cuaca di sungai penuh, dibilang mendung gak mendung, dibilang cerah gak cerah juga. Karena mungkin berasap ya, jadi agak-agak galau-galau gimana cuacanya begitu ya. Ya penting jangan hati kita deh yang galau, walaupun lagunya diputerin lagu galau semua. Baik pendengar, kami masih temani Anda sore hari ini. Selamat sore pendengar setia Radio Sungai Penuh, di mana saja berada. Apa kabar Anda sore ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas sampai penghujung hari ini. Dan saat jarum jam menunjukkan pukul 17:26, saatnya kita kembali hadir menemani sore Anda dalam RRI Sungai Penuh sore ini. Bersama saya Mela Vika, kita akan menghabiskan waktu sore ini dengan musik pilihan dan berbagai informasi menarik. Nah, mulai dari informasi seputar daerah, nasional hingga mancanegara, kemudian ada informasi kesehatan, teknologi, tips menarik yang bisa langsung dipraktekkan, segmen mitos atau fakta, sampai dengan kata-kata hari ini dan pesan untuk masyarakat juga. Tentunya semua akan kita bahas dan kita kemas dengan ringan dan menyenangkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Sungai Penuh tentunya.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, sudah kita hadirkan darinya Yerif yang cover dari Ara Johari. Dan luar biasa lagu ini ya, di mana kita sudah menyampaikan perasaan terhadap seseorang, tetapi ya terkadang kita mau menerima segala sesuatu ya, kadang bisa jadi ya seseorang itu bosan dengan kita ataupun juga sudah nggak mau jalan sama kita lagi, oh sudahlah ya berakhir aja begitu. Tapi untuk itu ya, untuk memulai sesuatu hubungan dengan yang baru lagi itu sangat luar biasa susahnya. Karena apa tadi, lagu Sudah ini menceritakan tentang perasaan yang harus disudahi walaupun belum harus sudah begitu ya.

Nah, pendengar, ya, Hari Sungai Penuh, baru saja tentunya kita dengarkan lagu Sudah dari Ara Johari. Nah, lagu ini membawa kita pada sebuah kisah tentang seorang yang mencoba menerima kenyataan bahwa sebuah hubungan ini mungkin memang sudah sampai pada akhirnya. Ada rasa kecewa, ada luka, tetapi dibalik semuanya tersimpan pesan tentang belajar melepaskan dan menerima. Nah, kadang-kadang mempertahankan bukan selalu menjadi pilihan terbaik, ya. Ada saatnya kita harus mengatakan sudah. Bukan karena tidak lagi peduli, tetapi karena itu sadar bahwa terus bertahan hanya karena membuat hati semakin terluka. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari lagu ini adalah setiap perpisahan memang menyakitkan, tetapi melepaskan dengan ikhlas bisa menjadi langkah pertama untuk menemukan ketenangan dan memulai kembali. Buat pendengar yang mungkin sedang berada di fase yang sama, ingat tidak apa-apa untuk sedih, ya. Tidak apa-apa untuk kecewa. Beri waktu kepada hati untuk pulih, karena pada akhirnya yang sudah berlalu biarlah menjadi cerita, dan yang akan datang semoga juga membawa kebahagiaan yang lebih baik. Tetap bersama Air di Sungai Penuh, karena musik selalu punya cara untuk menemani setiap cerita kita semua.

sore hari ini seperti ini tentu menjadi waktu yang pas untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas. Bagi yang baru pulang bekerja, yang masih berada di perjalanan, sedang bersantai di rumah, atau mungkin masih menyelesaikan pekerjaannya, semoga semua berjalan dengan lancar. Dan seperti biasa, kita mulai dengan informasi dari lingkungan terdekat kita terlebih dahulu. Pendengar, berikut informasi seputar Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Ya, misalnya tentunya untuk Anda semua masih bersama kami di RRI Sungai Penuh juga.

Ya baik pendengar, di mana saja berada masih bersama di RRI Sungai Penuh yang bekerja pada frekuensi tentunya untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami di RRI Sungai Penuh pendengar. Dan kami masih hadir untuk menemani di istirahat sore hari Anda. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur. Kali ini kita hadirkan kembali lagu untuk Anda. Ada Jangan Khianati Aku dan dilanjutkan dengan Kesilapanku Keegoanmu ya. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh tentunya.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Baik, pentingnya di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami dan mengantaran kita di formasi 17.46 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan katanya Afniwati, rumah makan itu Rico Cemara, katanya biar apa hidupin musik aja biar kenyang katanya. Kalau misalnya dengerin musik bisa kenyang, ya udah aku puterin lagu banyak-banyak biar kamu kenyang gitu ya. Dan selamat sore buat semuanya aja yang lagi dengerin RRI Sungai Penuh. Selamat sore juga untuk Anda dari Sabang sampai Merauke mendengarkan kami melalui aplikasi Androidnya di RRI Digital. Dan tadi sudah kita hadirkan ada lagu Jangan Kianati Aku ya, dan sebuah lagu yang berbicara tentang kepercayaan, kesetiaan, dan rasa takut kehilangan seseorang yang begitu berarti di dalam sebuah hubungan. Mungkin cinta adalah awalnya, tetapi membuat hubungan tetap bertahan adalah kejujuran dan kesetiaan. Karena ketika kepercayaan sudah diberikan, tentu kita berharap kepercayaan itu dijaga, bukan justru dikhianati. Pesan yang bisa kita ambil dari lagu ini adalah, pendengar, jangan pernah menyia-nyiakan hati seseorang yang sudah tulus mencintai dan mempercayai kita. Sebab luka karena kehilangan mungkin bisa sembuh, tetapi luka karena dikhianati terkadang membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang lagi. Untuk Anda yang sedang menjalani sebuah hubungan, mari belajar untuk saling terbuka, saling menghargai, dan menjaga kepercayaan. Dan bagi yang pernah dikhianati, jangan merasa bahwa Anda kehilangan harga diri. Terkadang perpisahan justru menjadi jalan untuk menemukan kembali diri sendiri dan kebahagiaan yang lebih baik lagi. Karena cinta yang sehat bukan hanya tentang aku mencintaimu, tetapi juga tentang aku akan menjaga kepercayaanmu. Tetap bersama RRI Sungai Penuh, karena setiap lagu selalu punya cerita dan setiap cerita selalu punya makna. Dan berikutnya tadi sudah kita hadirkan juga ada Kesilapanku Keegoanmu. Dan sebuah lagu yang membawa kita pada cerita tentang hubungan yang mulai retak karena kesalahan ego dan sulitnya saling memahami. Dalam sebuah hubungan, terkadang kita terlalu sibuk mencari siapa yang salah. Ketika terjadi masalah, masing-masing merasa paling benar, sementara perasaan yang pasangan berlahan mulai terluka. Padahal sebuah hubungan bukan tentang siapa yang menang dalam sebuah pertengkaran. Hubungan adalah tentang bagaimana dua orang mau saling mendengarkan, mengakui kesalahan, dan juga belajar memperbaiki keadaan bersama. Pesan dari lagu ini untuk pendengar RRI Sungai Penuh, jangan biarkan ego lebih besar daripada rasa sayang ya. Kalau memang salah, jangan gengsi untuk meminta maaf. Kalau pasangan sedang terluka, jangan buru-buru membela diri. Dengarkan dulu, pahami dulu, karena terkadang yang dibutuhkan seseorang bukan jawaban panjang, tetapi perasaan bahwa dirinya masih dihargai dan didengarkan. Dan ingat pendengar, kesalahan bisa diperbaiki, tetapi jika ego terus dipelihara, hubungan yang sebenarnya masih bisa diselamatkan pun perlahan dapat kehilangan jalannya. Semoga bagi Anda yang sedang menjalani sebuah hubungan, lagu ini menjadi pengingat untuk lebih banyak memahami daripada menyalahkan, lebih banyak mendengarkan daripada berdebat, lebih banyak menjaga daripada melukai. Tetap bersama RRI Sungai Penuh, karena di setiap lagu ada cerita, dan di setiap cerita selalu ada pelajaran untuk kita semua.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Suasana senyana berada dengan berakhirnya lagu Di Sana Menanti dan Di Sini Menunggu. Berakhir juga perjumpaan kita di lagu-lagu Selawak untuk sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami. Sedari tadi kami temani Anda tentunya, dan jangan dilewatkan, saat lagi kita akan hadirkan beragam lagu-lagu religi ke tengah ruang dengar Anda semua ya. Terima kasih untuk Anda semua yang tentunya masih setia bersama kami. Dan jangan kemana-mana, dan kita nantinya akan hadirkan beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya tepat di formasi pukul 18:14. Berarti pertanda solawatnya sebelum itu ya, 18:09. Ya, kita akan hadirkan selawat untuk Anda dan azannya di 18:14. Dan kami masih temani Anda di kebersamaan sore hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai.

Sebenarnya di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di 96,7 MHz dan masih kami temani Anda hingga tepat di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kita akan menghadirkan beduk azan maghrib nantinya di formasi pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, pendengar.

Pendengar di mana saja Anda berada, tentunya tadi sudah kami hadirkan satu lagu untuk Anda. Baru saja kita dengarkan lagu Ibu yang dinyanyikan kembali atau di cover ulang oleh Lesti Kejora. Lagu ini begitu dekat dengan kehidupan kita karena berbicara tentang sosok yang selalu punya tempat yang paling istimewa di hati, di mana seorang ibu. Ibu adalah sosok yang sering kali mencintai tanpa banyak meminta. Sejak kita kecil, ibu merawat, mendoakan, menemani, bahkan rela mengorbankan banyak hal agar anak-anaknya bisa tumbuh dan meraih kehidupan yang lebih baik juga. Nah, mendengar terkadang kita sudah dewasa dan sibuk dengan kehidupan masing-masing, kita lupa bahwa ada satu hati yang tetap menunggu kabar kita. Nah, pesan dari lagu ini adalah untuk pendengar Eri Sungai Penuh, jangan tunggu kehilangan untuk menyadari betapa berharganya seorang ibu. Selagi masih ada kesempatan, sempatkanlah bertanya, ibu sehat? Sempatkan menelpon, sempatkan pulang jika memungkinkan, dan yang paling sederhana adalah jangan lupa mendoakannya. Karena mungkin bagi kita, perhatian kecil itu terasa biasa saja, tetapi bagi seorang ibu, mendengar suara anaknya saja sudah bisa menjadi kebahagiaan yang luar biasa juga. Untuk pendengar yang sore hari ini masih memiliki ibu, sayangi beliau, bahagiakan beliau, dan jangan lelah untuk mendoakannya. Dan untuk yang ibunya telah berpulang, semoga setiap doa, kebaikan, dan kasih yang kita berikan menjadi hadiah terbaik untuk beliau yang ada di sana. Nah, ibu mungkin tidak selalu meminta apa-apa dari kita, tetapi kasih sayangnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita bayar dengan apapun. Tetap bersama Eri Sungai Penuh, semoga lagu ini bisa mengingatkan kita semua untuk selalu menghargai orang yang telah memberikan cinta tanpa syarat.

Nah, pendengar di mana saja Anda berada, tepat di formasi pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan bunyi beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Mana saja Anda berada, selamat malam pendengar setia dari Sungai Penuh di mana saja berada tentunya. Dan saat jarum jam menunjukkan pukul 18:27 waktu Indonesia Barat, inilah RRI Sungai Penuh malam ini. Dan sebuah program menemani Anda dengan lantunan musik sekaligus informasi Islam yang ringan, menyejukkan, dan juga mudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya Mila Fika akan menemani Anda hingga tepat informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada tips Islami, ada mitos dan fakta seputar Islam, dan juga kata-kata Islami hari ini. Dan tentu saja ada pesan sederhana untuk kita semua. Pendengar, semoga setengah jam kebersamaan kita malam ini bisa menjadi waktu untuk sejenak menenangkan pikiran, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbaiki diri. Karena terkadang hati kita tidak membutuhkan banyak hal, hati hanya membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak dan mengingatkan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Allah selalu ada.

Dan pendengar ya, di kebersamaan malam hari ini, pendengar dari Sungai Penuh, kita masuk ke segmen pertama yaitu tip islami hari ini. Dan tip sederhana untuk kita semua, biasakan bersyukur sebelum tidur. Sebelum memejamkan mata, malam nanti coba luangkan beberapa menit untuk mengingatkan kembali apa saja nikmat yang kita terima hari ini. Dan juga mungkin hari ini kita mendapatkan kesalahan, mungkin masih bisa berkumpul bersama keluarga, mungkin ada rezeki yang cukup, atau mungkin ada masalah yang berhasil kita lewati. Tidak semua kebahagiaan harus berupa sesuatu yang besar juga. Terkadang bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, masih bisa mendengarkan suara orang-orang yang kita sayangi, dan masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Semuanya adalah nikmat yang luar biasa juga. Jadi pendengar, sebelum tidur nanti jangan lupa mengucapkan alhamdulillah, karena semakin kita belajar bersyukur, insya Allah hati kita akan menjadi lebih tenang kembali.

Baik, benernya di mana saja Anda berada, tentunya masih setia bersama. Nah, sekarang waktunya mitos atau fakta seputar Islam. Nah, pendengar, pertanyaannya pertama adalah, apakah rezeki hanya berupa uang saja? Bagaimana, mitos atau fakta? Nah, jawabannya itu mitos, tidak ya. Dalam kehidupan sehari-hari, rezeki itu tidak hanya berbentuk uang atau harta saja. Kesehatan adalah rezeki, keluarga yang menyayangi kita adalah rezeki, ilmu yang bermanfaat pun adalah rezeki, teman yang baik adalah rezeki juga. Bahkan, ya, kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri juga merupakan nikmat yang sangat berharga. Karena itu, jangan sampai kita merasa tidak mendapatkan rezeki hanya karena apa, ya, yang kita inginkan belum terwujud. Nah, bisa jadi Allah memberikan sesuatu jauh lebih yang lebih kita butuhkan, tetapi belum kita sadari aja begitu. Jadi pendengar, jangan hanya menghitung apa yang belum kita punya. Sesekali hitunglah juga begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Pendengar, pernahkah kita merasa hidup ini begitu berat? Dia sudah berusaha tetapi hasilnya belum sesuai dengan harapan. Sudah berdoa tetapi keinginan belum juga terwujud. Sudah bersabar tetapi ujian seolah datang silih berganti. Jika pernah merasakan hal itu, jangan merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Terkadang jawaban dari doa memang tidak datang sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Tetapi percayalah, Allah mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Tugas kita adalah tentu berusaha, terus berdoa, dan terus menjaga hati agar tidak kehilangan harapan. Karena ujian bukan selalu tanda bahwa Allah tidak sayang. Bisa jadi ujian adalah tentunya jalan agar kita menjadi lebih kuat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.

Hadza syirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, pendengar dari Sungai Penuh, sekarang waktunya kata-kata Islami hari ini. Jangan takut dengan masa depan, karena Allah yang mengatur hari esok adalah Allah yang sama, yang telah menjaga kita sampai hari ini. Maka jangan terlalu banyak khawatir, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Berdoa, berusaha, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah. Karena hidup bukan tentang mengetahui semua jawaban. Hidup adalah tentang tetap percaya kepada Allah, bahkan ketika kita belum mengetahui bagaimana akhirnya nanti. Dan pendengar, sebelum kita menutup kebersamaan malam ini, ada pesan untuk kita semua. Mari kita jadikan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal-hal sederhana. Jaga ucapan, hormati orang tua, sayangi keluarga, bantu tetangga ya yang membutuhkan. Jangan mudah menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya. Dan jangan lupa, menjaga kerukunan adalah bagian dari kebaikan. Di tengah kehidupan masyarakat yang beragam, mari kita saling menghormati, saling menjaga, dan tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan. Karena masyarakat yang kuat bukan hanya masyarakat yang maju secara ekonomi, tetapi juga masyarakat yang memiliki akhlak kepedulian dan rasa persaudaraan.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Dan berakhirnya lagu yang kami hadirkan hari ini, Antas Salam. Berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan malam hari ini. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral. Dan nantinya ada rekan kami, Wendy Dicipta, yang akan menemani Anda di edisi selanjutnya hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Mela Pika pamit diri dari tengah ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
1: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal.

0: sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
1: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
2: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
4: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
3: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
5: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
3: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
6: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anak Gata Nusantara dan Antara Indonesia.
7: Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
8: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
7: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
9: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dan kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
7: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
10: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
11: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
10: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
12: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
10: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chai Purama, Voice of Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: water security and resilience. We need
14: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
15: We already have tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan.

0: mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
1: Sementara secara khusus Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
2: With that, it is my
1: dari
2: great
1: Jakarta,
2: honor
1: Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
3: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk menerapkan.
5: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
4: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
6: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
5: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
7: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan

0: perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
1: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun yang bisa kita lihat tadi sama-sama. Ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
0: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
2: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya, untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
0: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Baget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're just showing the other kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country and like I say, I'm so proud to be Indonesian today and we are the kings of Southeast Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolitiloli, 03 RRI, terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat malam, selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Anda Roma Lubis, dalam acara Mimbar Agama Kristen melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi. Semoga damai sejahtera dari Tuhan Allah senantiasa menyertai hidup kita, dan sampai pada saat ini kita tetap boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum kita memulai renungan kita pada saat ini, mari terlebih dahulu kita berdoa, menyerahkan waktu kita ke dalam tangan Tuhan, agar apa yang akan kita renungkan pada malam hari ini boleh menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita meminta pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kita, agar kita boleh dimampukan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini Engkau tetap masih setia menjaga, memelihara kami. Itu semua karena kebaikan-Mu yang Tuhan telah nyatakan. Dan biarlah Tuhan semuanya itu boleh tetap nyatakan di dalam kehidupan kami. Dalam kami melaksanakan segala aktivitas kami, Tuhan tetap jagai, pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu dalam acara perenungan kami malam ini, saat teduh kami malam ini. Biarlah Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, dalam hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami boleh benar-benar terfokus merenungkan dan mampukan kami Tuhan untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan berdoa buat keadaan kondisi bangsa dan negara kami pada saat ini, yang mungkin sedang memprihatinkan kehidupan kami, dan khususnya kota kami, kota Jambi, yang ada pada saat ini situasi kondisi kabut yang sedang melanda kota kami, kota Jambi. Tuhan, kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan, Kau yang turut campur. Jikalau karena keberadaan, kekerasan hati kami, boleh ini terjadi semuanya, ampuni terlebih dahulu, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang akan turut campur tangan dalam kondisi keadaan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan saat teduh perenungan firman-Mu pada malam hari ini ke dalam tangan. Berkat urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Ampuni segala dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Lah Tuhan, doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus, selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan menyerahkannya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan. Saya ambil tema kita pada saat ini, iman di tengah kabut kehidupan. Iman di tengah kabut kehidupan. Tema ini merupakan kebersamaan atau keadaan kondisi bangsa kita, khususnya kota kita, kota Jambi pada saat ini, yang sedang dilanda kabut. Kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir, namun kita percaya, kita tetap menyerahkan kepada Tuhan, biar turut campur tangan Tuhan. Boleh terjadi hujan, turun hujan, dan kabut ini boleh benar-benar hilang, lenyap dari kehidupan kita, khususnya yang ada di kota Jambi. Seperti tema tadi, iman di tengah kabut kehidupan. Dan sebagai nats firman Tuhan, kita buka firman Tuhan, kita ambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-28. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan untuk boleh kita renungkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda, pernahkah kita mengendarai kendaraan di tengah kabut atau asap yang sangat tebal?
kita tarik suatu pergumulan kita pada saat ini. Ketika kabut turun, jarak pandang kita menjadi sangat terbatas. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan sejauh 100 meter. Bahkan mungkin hanya seberapa meter saja. Jalur yang biasanya tampak jelas tiba-tiba menjadi samar dan penuh ketidakpastian di dalam perjalanan kita. Kabut menciptakan rasa takut, rasa bingung atau kebingungan, dan membuat kita berjalan dengan sangat hati-hati atau bahkan berhenti karena kabut menabrak sesuatu. Kehidupan kita seringkali mengalami musim seperti itu. Digambarkan, kehidupan kita seringkali mengalami musim seperti itu. Kita mendapati diri kita berada di tengah kabut kehidupan. Entah itu berupa kabut persoalan ekonomi, kabut penyakit yang tidak kunjung sembuh, kabut pergumulan keluarga, perekonomian, atau kabut masa depan yang tampak buram, yang tampak tidak jelas, atau yang nyatanya pada saat ini kabut asap yang selalu menghantui perjalanan hidup kita ketika kita hendak bepergian. Di tengah kabut tersebut kita sering bertanya, di mana Tuhan? Mengapa jalan di depan saya begitu gelap? Di mana Engkau Tuhan? Mengapa bisa keadaan kondisi bisa terjadi seperti saat ini? Pertanyaan ini mungkin sering keluar dari mulut kita, keluar dari hati kita tanpa kita sadari. Ini terjadi sebab penyebabnya, akibatnya karena ulah-ulah kita manusia yang tidak bisa menjaga, yang tidak dapat bertanggung jawab, tidak mau menjaga, mau memelihara kelestarian, kedamaian bangsa dan negara kita. Melalui Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20 diingatkan bahwa Tuhan memberikan semua jangkar iman yang kokoh bagi kita umat-Nya. Semua saat menghadapi kabut-kabut tersebut, Dia berkata dalam firman-Nya tadi, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang berarti apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini, situasi yang mungkin berat, mengganggu perjalanan hidup kita, mengganggu kesehatan kita, mengganggu aktivitas hidup kita, ingat firman Tuhan dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-20 dikatakan, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Firman Tuhan bukan ingatkan buat kita, "Aku menyertai engkau dalam perjalananmu musim kabut, musim asap, musim derita, dan lain sebagainya." Tidak. Tapi dikatakan, "Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman." Bapak saudaraku, melalui perenungan firman Tuhan ini, kita boleh direnungkan, diingatkan. Yang pertama dikatakan kabut, bahwa kabut mengubah jarak pandang, tetapi tidak mengubah realitas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan yang pertama bahwa kabut dapat mengubah jarak pandang dalam perjalanan kita, tetapi tidak mengubah realitas penyertaan Tuhan. Ketika kabut datang, yang terganggu adalah mata kita, kesehatan kita, dan lain sebagainya. Bukan jalan di depan kita dan juga jalan di depan kita. Jalannya tetap ada, tapi mengubah kita untuk lebih berhati-hati dan waspada. Tujuannya tetap ada, dan yang terpenting, Tuhan tetap ada. Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap senantiasa menyertai kita di dalam kita menjalani hidup pada saat ini. Pada murid Tuhan saat itu juga sedang menghadapi kabut. Tuhan akan menaik ke sorga. Mereka akan ditinggalkan secara fisik di tengah-tengah dunia yang memusuhi mereka. Mereka pasti
atau murid-muridnya pasti merasa mas dan takut. Namun tepat sebelum ia terangkat, Tuhan memberikan perintah sekaligus janji. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Kata senantiasa dalam teks aslinya berarti setiap hari. Kata senantiasa boleh diartikan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan dikatakan menyertai kita setiap hari. Bukan setiap jam, bukan hanya jam sekian, bukan hanya ketika kita menjalan dari kota A ini ke kota B, jarak mungkin 10 km, 20 km. Bukan, tapi dikatakan Tuhan tetap menyertai kita setiap hari, dalam segala situasi tanpa terkecuali. Yang dikatakan Tuhan tidak hanya menyertai kita saat cuaca kehidupan sedang tidak berawan, tapi dia menyertai kita justru ketika badai dan kabut itu datang mendekat, melanda dalam kehidupan kita. Iman berarti pada apa yang Tuhan katakan, bukan pada apa yang mata kita melihat. Iman berarti percaya pada apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya tadi, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, bukan pada apa yang mata kita lihat. Bapak saudaraku pun yang kedua diingatkan berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Kita berjalan dengan iman yang artinya kita percaya bahwa kita tetap setia, kita tetap dijaga, disertai ketika kita melangkah menjalani hidup ini. Bagaimana cara kita berjalan di tengah kabut? Kita tidak bisa berlari. Kita harus melangkah maju selangkah demi selangkah. Disinilah iman kita diuji dalam dibentuk. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan mengingatkan kita. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Ketika kita tidak bisa melihat masa depan, apa yang ada di depan kita, Tuhan tidak meminta kita untuk mengetahui seluruh akhir dari cerita hidup kita saat ini juga. Dia hanya meminta kita untuk mempercayai tangan yang menuntun kita. Dia hanya mengingatkan kita agar kita percaya bahwa Dia Tuhan tetap menyertai kita. Saat kabut membuat Anda, membuat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, setialah melakukan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Ingat, saat kabut melanda kehidupan kita, setialah dan ingatlah janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mintalah kekuatan untuk melangkah satu langkah saja tiap hari bersama Tuhan. Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Terkadang lampu yang diberikan bukan seperti lampu sorot stadion yang menerangi seluruh lapangan, melainkan seperti pelita di kaki, hanya menerangi satu langkah ke depan. Namun satu langkah bersama Tuhan jauh lebih aman daripada 1000 langkah di dalam kegelapan tanpa Dia. Apa saudaraku yang terkasih, yang poin yang ketiga diingatkan kita melalui renungan ini, janji yang melintas batas waktu. Tuhan menutup kalimatnya dengan kata prasa sampai kepada akhir zaman. Kalimat ini, renungan ini, firman Tuhan ini adalah garansi penuh dari Allah. Penyertaannya tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Manusia bisa berjanji untuk menemani kita, tetapi manusia memiliki keterbatasan. Manusia memiliki batas, entah karena jarak, entah karena kemampuan atau usia. Namun Tuhan adalah Allah yang kekal. Kabut kehidupan Anda mungkin berlangsung seminggu, sebulan, atau beberapa tahun, tetapi janjinya melintas semua waktu itu. Dia ada di masa lalu Anda. Dia ada di tengah kabut Anda hari ini. Dan Dia sudah berada
berdiri di masa depan Anda untuk menyambut Anda. Bapak saudaraku terkasih, dan ketahuilah dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 20 bagian B jelas dikatakan. Kehidupan seringkali kita berjalan sejelas yang kita harapkan. Ada kalanya jalan di depan kita tertutup oleh kabut yang tebal. Baik itu berupa ketidakpastian masa depan, krisis keuangan, masalah kesehatan, maupun duka yang mendalam, masalah perekonomian, masalah keadaan daerah. Dan dalam kondisi berkabut, pandangan kita menjadi terbatas. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan. Dan rasa takut semakin cemas dengan mudah menyelinap ke dalam hati kita. Namun justru tengah kabut kehidupan inilah janji Tuhan nyata di dalam kehidupan kita menjadi jangkar yang kokoh bagi iman kita, menjadi penguat dalam kehidupan kita, menjadikan iman kita boleh bertumbuh dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia tetap menyertai kita sekarang, besok, lusa, sampai kepada akhir zaman. Bagaimana penyertaan yang tidak tergantung pada perasaan? Penyertaan yang tidak tergantung kepada perasaan. Saat kabut melanda, kita sering merasa sendiri. Kita merasa seolah-olah Tuhan jauh, bahkan meninggalkan kita. Tetapi janji Tuhan sangat jelas. Aku menyertai kamu senantiasa. Kata senantiasa dalam bahasa aslinya berarti setiap hari dalam hal ini yang cerah maupun hari yang gelap penuh badai, bahwa tangan Tuhan tetap menyertai kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita untuk melewati kondisi keadaan situasi yang sedang ada di depan kita pada saat ini. Dikatakan berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Ketika menyetir di tengah kabut tebal, kita tidak bisa melihat garis akhir perjalanan. Kita hanya bisa melihat beberapa meter ke depan, di depan kita. Demikian pula dalam iman. Tuhan tidak selalu membukakan seluruh peta masa depan kita. Dia seringkali hanya memberikan cahaya yang cukup untuk langkah kita hari ini, yang cukup untuk apa yang kebutuhan kita hari ini. Tugas kita bukanlah menebak apa yang ada di balik kabut, melainkan mempercayai tangan yang sedang menuntun kita melewati kabut tersebut. Yang berikut dikatakan akhir yang sudah pasti. Yesus atau Tuhan menutup amanahnya dengan kalimat sampai kepada akhir zaman. Ini adalah jaminan kemenangan. Kabut yang Anda alami, yang kita alami, yang sedang kita hadapi alami saat ini, hari ini, memiliki batas waktu. Tetapi penyertaan Tuhan tidak ada batasnya di dalam kehidupan kita. Badai dan kabut kehidupan ini bersifat sementara. Itu doa kita dan pergumulan hidup kita. Semoga kabut yang ada pada saat ini Tuhan pulihkan dan Tuhan berikan yang terbaik bagi bangsa kita. Bapak saudaraku yang dikasihi dan yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan tebalnya kabut persoalan membuat Anda meragukan kehadiran, untuk meragukan kehadiran Tuhan. Kabut mungkin menyembunyikan jalan, tetapi kabut tidak pernah bisa menyembunyikan Anda. Tidak akan pernah menyembunyikan kita dari pandangan kasih Tuhan. Jikalau kita dikatakan dalam hidup kita, jangan biarkan tebalnya kabut persoalan membuat Anda meragukan kehadiran Tuhan. Namun kabut mungkin menyembunyikan jalan, tetapi kabut tidak pernah bisa menyembunyikan kita dari pandangan kasih Tuhan. Ini yang mungkin mau yang kita renungkan di dalam kehidupan kita, yang mau kita ingatkan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam menghadapi situasi yang ada pada saat ini. Jika saat ini kita hidup
Anda terasa buram, ketahuilah tiga hal. Yang pertama diingatkan, tenanglah, karena Tuhan yang memegang kendali atas hidupmu. Jikalau hidup kita sekarang di atas diperhadapkan dalam situasi kabut, baik kondisi keadaan kita pada saat ini, pun yang pertama Tuhan mau ingatkan buat kita, tenanglah, karena Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Yang kedua dikatakan, melangkahlah. Waktu hanya satu langkah kecil dengan terus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Bahwa prosesnya Tuhan yang akan memprosesnya dalam perjalanan hidup kita. Kita tinggal berdoa, menyerahkan total kepada tangan Tuhan. Yang ketika dikatakan, pegang teguh janjinya. Bahwa Anda tidak pernah berjalan sendirian. Ini yang harus kita renungkan melalui firman Tuhan tadi. Bahwa aku dikatakan, bahwa Tuhan dikatakan menyertai hidup kita sampai kepada akhir zaman. Yang intinya bahwa kita, bahwa hidup kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Mari kita tundukkan kepala. Kita bawa setiap kepergumulan hidup kita. Kita bawa setiap pergumulan hidup keadaan kita pada saat ini. Kabut kehidupan kita ke hadapan mesbah Tuhan. Di dalam segala doa pergumulan kita. Dalam segala doa dan pergumulan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan turut campur dalam segalanya di dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudaraku terkasih dan yang dikasihi Tuhan. Ketika kabut kehidupan datang, baik dalam bentuk penderitaan, kebingungan, kegagalan, maupun masa depan yang tidak pasti, pandangan kita seringkali terhalang untuk melihat jalan yang ada di depan kita. Namun bagian akhir dari Matius ini diingatkan kita mencatat firman Tuhan dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang dapat kita simpulkan bahwa penyertaan senantiasa, kata senantiasa berarti Tuhan ada di setiap momen. Baik saat hati cerah maupun saat kabut gelap melanda. Harus kita ingat renungkan bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Yang berikut dikatakan iman melampaui penglihatan. Iman tidak disandarkan kepada apa yang bisa dilihat oleh mata atau situasi hidup. Namun melainkan pada siapa yang berjanji, kebingungan kita tidak pernah membatalkan kehadiran Tuhan. Kebingungan kita akan mengambil kita, menjadikan hidup kita boleh semakin taat tunduk di hadapan Tuhan. Maka kebingungan kita pada saat ini, kekhawatiran kita pada saat ini, kita buang dan kita merenungkan bahwa Tuhan tetap menyertai hidup kita. Yang terakhir dikatakan jaminan hingga pada akhir zaman. Janji ini memiliki masa berlaku yang tidak terbatas. Yang artinya tidak ada satupun badai atau kabut di dunia ini yang sanggup memisahkan kita dari kasih dan penyertaan Tuhan. Intinya kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah jauh, Tuhan akan pernah senantiasa menyertai hidup kita. Dan biarlah melalui renungan kita pada saat ini, kita diingatkan untuk berhenti fokus kepada tebalnya kabut. Baik kabut masalah dalam kehidupan kita, baik kabut yang ada dalam situasi pada saat ini, arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Tetap penyerahan diri kepada Tuhan, tetap percaya dan yakin. Di balik penderitaan susah duka kita pada saat ini, di balik kabut asap yang sedang kita hadapi pada saat ini, Tuhan punya rencana yang indah. Oleh sebab saudaraku yang terkasih, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, yakini janji Tuhan bahwa Tuhan tetap menyertai hidup kita hari ini, besok, dan sampai akhir zaman dalam situasi apapun. Sampai di sini renungan kita, biarlah Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati.

inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Be, kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa? Aduh, akhirnya Ton sampai juga.
1: Itu lagi, Ade. Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak kok terlihat? Kok terlihat dia air terjun sana? Asli betul, kakak. Tapi, dia pun nama air terjun itu apa ya, kakak?
1: Mbak Ade, kok seberapa lama di Biak sini? Masa kok tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, orang baru dari sini baru?
0: Tuh lagi.
1: Karena Tompu Marga Mandowe ini sama Burdam berasal dari Biak Barat sini. Ini salah satu destinasi wisata di Biak juga. Air terjun Karmonto. Masa kok lupa tuh?
0: Iya kakak. Saya lupa betul kakak. Saya baru ingat ini. Betul tip nama itu air terjun Karmon.
1: Kok ini macam setua saja nih, jadi kok lupa ya,
0: lupa
1: sekali.
0: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torong dua pun tujuan ini mau kemana kah? Kan torong dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya Ade, torong datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang Biak di sini yang torong dua belum tahu Ade.
0: Oh begitu kak kakak.
1: Iyo.
0: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal usul kitorang pemarga Mandowen sama Burdam saja.
1: Iya tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini kak kakak.
1: Iyo Ade. Masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana Kau tahu kah tidak? Kali itu dia bernama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tak tahu kakak. Itu kali apa kak? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah jadi begini Ade. Kali ini dia pun nama Kali Napdori Ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
0: Begitu ya kakak?
1: Iya.
0: Terus kakak?
1: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopen dong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu Ade.
0: Begitu.
2: Mansar.
3: Yo.
2: Mansar saya bersyukur sekali. Karena untung Tom punya Kali Napdori ini ikan tak pernah habis, Mansar.
3: Yo, betul sudah Mansar yang kau bilang.
2: Iyo.
3: Tom punya kali ini betul-betul buat keberuntungan sekali, Mansar.
2: Iya, betul sekali, Mansar.
3: Tapi Mansar, kau tahu Tom punya saudara-saudara ini setiap kali bawa ikan di sini, durang selalu buang mover ke racun terus.
2: Itu lagi.
3: Nanti kan habis, durang bisa kelaparan, Mansar.
2: Itu sudah, Mansar. Setiap hari, durang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis toh, Mansar.
3: Itu sudah, Mansar.
2: Terus mau makan ikan di mana lagi?
3: Betul, betul sudah, Mansar.
2: Itu lagi.
3: Betul sudah yang kau bilang. Jangan sampai turun semua mati karena kelaparan.
2: Aduh.
3: Terus dorang tak pikir kah? Ini dorang pun anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
2: Itu lagi, dorang tak pikir kah?
0: Jadi begitu kakak. Kali Napdori di Biak Barat sini itu dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat Sopen dorang
2: Iyo.
0: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun nih.
1: Itu lagi Ade.
0: Dorang
1: kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun itu.
0: Itu lagi.
1: Sampai ikan semua habis Ade. Terus mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi Ade.
0: Yuk kakak.
1: Iyo.
0: Terus bencana apa lagi kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
1: Nah begini Ade, jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu, jadi dorang sukumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
3: Mansar?
2: Ya?
3: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
2: Iyo kak mansar?
3: Iyo. Jadi mari, kau cepat datang kumpul ikan-ikan sisa ini, terus kau asap ikan-ikan ini.
2: Iya.
3: Terus, turun dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar. Sebelum terjadi kelaparan.
2: Iya, Mansar. Baik, nasa kumpul ikan-ikan. Mansar.
3: Yo.
2: Kau sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
3: Iya, cepat, kau kumpul.
2: Mansar.
3: Yo.
2: Orang juga harus berdoa, supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
3: Betul, Binsar. Betul apa yang kau bilang.
2: Iya.
3: Tapi, tolong punya warga, tolong punya saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Binsar.
2: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
3: Itu sudah, Insar.
2: Iyo.
3: Mari, jangan orang dua bicara lagi baru. Untuk kebun cepat tanam keladi lagi, Insar.
2: Imbau, Mansar. Mari, orang dua jalan sudah.
3: Mari, orang dua jalan sudah.

0: Oh, jadi begitu kakak. Iya. Ternyata Mansar sama Insar itu sudah tahu kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adik kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan. Itu sudah adik. Torang pun orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang sudah tahu. Jadi, adik, Mansar itu dia sudah tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi adik. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari Kalinap Dori itu saja.
0: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
1: Jadi begini adik, beberapa bulan kemudian wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
0: Oh, iyo kakak.
1: Iyo.
0: Bikin takut deh.
1: Itu lagi. Nah terus adik, akhirnya terjadi bencana besar.
0: Wow.
1: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
0: Oh.
1: Nah ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut adik.
0: Bikin takut kakak.
1: Itu lagi.

0: dikit lagi, Bintar. Sedikit lagi, Bintar. Oh, sabar. Sedikit lagi. Kita sebentar sampai di atas gunung Sombunan sini. Bintar, cepat. Sedikit lagi. Tunggu sampai di atas gunung sini.
1: Aduh, Mansar. Aduh, Mansar. Untuk orang dua sudah sampai di luar di atas gunung. Semua dan di sini. Jadi orang dua aman sudah, Mansar. Aduh.
0: Itu sudah, Insan. Terima kasih. Aduh, terima kasih, Tuhan. Aduh. Akhirnya orang dua selamat dari badai besar ini, Insan.
1: Aduh.

0: Jadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar, dorang dua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Aduh, kayak begitu ya kakak dia bercerita.
0: Iya.
1: Terus kakak, selanjutnya bagaimana dia bercerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu, ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban karena ular besar tuh sampai robesro atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Aduh, jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Saya baru tahu ini kakak. Terus kakak, korban kak, ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga tidak tahu Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak, Bambu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini, iya sudah.
0: Yo.
1: Yang penting, saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di Biak Barat sini kakak.
0: Mantap tuh Ade tuh. Coba kalau toran dua tidak ke sini, palingan kau tidak akan tahu cerita dari tompu kampung Biak Barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tondok ke sana lagi. Ini su sore, jadi mari kita tondok pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo.
1: Sudah, mari.
0: Ayo,
1: orang jalan pulang sudah.
0: Sip.
1: Ayo.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Barong Lanang.
1: Mbok Komang, mbok. Aduh, adi serem gati koban barong landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek tor putih mbok.
2: Aduh, entuh anak ada legenda nih loh Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Imi, sekan mbok. Cerita naim mbok, cerita mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritani lu.
1: Kengken mbok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar,

0: tuanku.
1: Tapi...
2: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari. Dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di Kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di Kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
4: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
2: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Pingan, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras,

0: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
1: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
0: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
1: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
0: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
1: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
0: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
1: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi.

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: aku harus mencarimu, Kanda. Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang?
4: Heh, dengar ya.
3: Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda.
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
5: Jaya Pangus, tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwei, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
6: Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
5: Hei, Jaya Pangus, kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat.

0: Akhirnya, Jayapangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik di kala masih hidup. Namun, Jayapangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayapangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Tetap di udara.

0: Album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya, yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di Kebon Pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakamu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi. Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbahku Ki Gedeng Alang-Alang. Nyai Endang Gelis, beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbahku Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbahku, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis. Bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis suatu hari.
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbahku Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui Ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Mbahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar, Syarif Hidayatullah, sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sharif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sharif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sharif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walangsungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sharif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sharifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Seh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sharif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan menampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walangsungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
4: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walangsungsang meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walangsungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
5: Wah, Kanda Walangsungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walangsungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
1: Betul sekali, Nyai Sharifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sharif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Peringatan. Mendengar cerita tentang Cupak Gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
2: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
3: Ayah Anda, turun, mohon ditebayang.
4: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
3: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
2: Kau mau terbang, nak?
3: Iya, Ayahanda.
5: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
6: Wow.
3: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
2: Katanya tadi mau terbang.
3: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
2: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
3: Loh, kenapa?
2: Karena kunci rumah kita hilang.
4: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
7: Wow.
3: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
4: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
3: Wah, cantik-cantik semua ya.
7: Kamu juga cantik, putri.
5: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat putri ya.
7: Emang kalian siapanya putri? Cuma penjaga aja sombong.
8: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
4: Ganadawa artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
5: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
8: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
7: Dasar ya, pati-pati sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
5: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
7: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
8: Siapa takut? Are you ready?
5: Fight! Iya! Pusaran angin! Bola api!
7: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
9: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
5: Iya, Pati Mangkunegara.
7: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
9: Ampun, ampun.
7: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo putri, ikut aku.
3: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Pati.
4: Oh, Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan Datu.
3: Wow.
4: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon Datu selanjutnya dong.
6: Oh, yeah.
4: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
10: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
4: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini, hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
10: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan badannya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
9: Cari makan di mana?
10: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
9: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
4: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan.
11: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sandiwara Radio yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan tentunya kami masih menemani Anda di informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari. Dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silahkan di line telepon 08 11 78 70 96 70.
12: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Campursari. Dados. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari. Kembali kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan seperti biasanya mendengar, kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silahkan di line telepon 0811 7870 9670.

Ya, baik pendengar, jelang Anda untuk bergabung. Berikut kami putarkan beberapa tembang campur sari untuk Anda di malam hari ini, sembari menantikan Anda untuk bergabung nantinya di line telepon 0811 78 70 9670.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah.
3: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima.

0: Ku balas dulu chatnya temanku.
1: Oh ya udah.
0: Dede, iya mak Turun mak ini.
1: Aduh Bim, HP lagi.
0: Aduh mak, aduh tolong saya kakak dong mak. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga Bimo, aduh kamu kenapa sih nak? Udah mama bilang kan, itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811 7870 9670.

0: bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari. Silahkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: baik pendengar, kita terima satu penelpon. Halo, selamat malam.
1: Malam, Bang Odi.
0: Iya, selamat malam juga Putra Gunung Kunyit.
1: Apa kabar, Bang Odi?
0: Sehat, alhamdulillah. Putra Gunung Kunyit, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, juga malam katanya sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, itu yang penting. Penting sehat, sehat badan, amin. Makan enak, tidur nyenyak, udahlah tuh. Di ladang atau di mana nih Putra Gunung Kunyit?
1: Ini balik ke dusun, Bang Odi.
0: Gua lah balik ke dusun.
1: Kemarin pergi ke Jambi. Lepaslah rindu kita dengan Bang Dirman.
0: Oh, ketemu.
1: Diundang ke rumah.
0: Oh iya, alhamdulillah. Sehat dia, dia beliau ya?
1: Nampaknya tambah gemuk, dia putih.
0: Tambah gemuk ya?
1: Iya. Makan bersama, makan di rumah kemarin tuh. Ngajak diundang makan bersama ke rumah.
0: Iya, enak lah tuh.
1: Nah, Bang Wendy kapan ke Jambi? Nanti diundang pula sana ke rumah.
0: Iya, tunggulah asapnya hilang nih Bang Putra Dewa. Bang Putra Gunung Kunyit.
1: Di Jambi lain panas yang di situ baunya lainnya asap unik.
0: Terasunnya baunya ya?
1: Iya, pedih ya sih.
0: Pedih ya? Tunggulah kita tunggulah asapnya udah enggak ada lagi.
1: Pedih. Kerinci lain, asapnya enggak segitu.
0: Enggak pedih, cuman asap aja kan? Iya, oke. Putra Gunung Kunyit, silakan kamu request lagu apa nih?
1: Lagunya Gendang Rejo sudah dia, no? Sudah
0: apa? Dia belum?
1: Nah, minta Gendang Rejo.
0: Apa judulnya tadi?
1: Gendang Rejo.
0: Gendang?
1: Gendang? Rejo.
0: Gendang Rejo, oke.
1: Ya, salam pertama sekali untuk Bang Wendy. Mudah-mudahan sehat, keluarga, sukses selalu. Selanjutnya, Angkasawan, Angkasawati, Eri Sepenu juga mudah-mudahan sehat, sukses selalu. Selanjutnya, Dato' Sako, Eka di Jambi, Putra Air Panas, Amalina, Polio, Pak Tuo, Putra Batu Runcing, semua putra dapat salam dari Putra Gunung ini, udah sehat, bisa selalu.
0: Semua putra ya?
1: Ya.
0: Putra terlalu banyak gitu.
1: Hanya saudara, Bondi.
0: Oh, saudara, iya, alhamdulillah tuh.
1: Iya. Terima kasih, Bondi.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Putra Gunung Kunyit masih kami tunggu partisipasi Anda untuk bergabung. Silahkan di line telepon 08 1178 70 9670. Ya, silahkan putra bersaudara seperti yang disampaikan oleh Putra Gunung Kunyit tadi. Silahkan kalau mau bergabung bersama kami di malam hari ini di Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari, silahkan, kami tunggu partisipasi Anda. Dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dengan nomor yang sama. Silahkan mau merequest lagu-lagu kesayangannya melalui WhatsApp di nomor yang sama 0811 7870 9670.

0: bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah kami menemani Anda di Ruang Rindu dengan Tembang Campursari. Dan tentunya mendengar kami masih menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan Tembang-Tembang Nostalgia. Tetaplah bersama kami di RRI.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini. Thank you.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.

0: Apa Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya Bu, ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang Bu.
0: Ih, segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
3: Terima kasih ya Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: itu cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah.
0: Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar laguku ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
0: Siap. Kepala.
3: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Bersama saya, Wendy Dicitra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi, Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara di seluruh pulau Nusantara, bahkan mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Pro di 96,7 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang hingga malam hari nanti 7 Oktober 2026. Pendengar, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ووالد وما ولد.

Pernah dijumpai, ada sepasang suami istri yang suka menceritakan hal hubungan suami istri kepada orang lain. Perbuatan yang demikian itu dalam ajaran Islam sangat dicela. Karena, pertama, orang itu telah membuka rahasia yang seharusnya ditutup. Kedua, menceritakan rahasia tersebut mendorong orang yang mendengarnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena itu, Rasulullah melarang umatnya menceritakan rahasia keluarga, khususnya hubungan suami istri kepada orang lain. Dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, "Sesungguhnya, seburuk-buruknya kedudukan manusia di sisi Allah ialah seorang suami yang menceritakan atau membicarakan masalah-masalah seksual dengan istrinya. Begitu juga seorang istri dengan suaminya, kemudian menceritakannya kepada..."

0: Di antara tugas besar yang harus dilakukan oleh kita bangsa Indonesia, ialah mendamaikan saudara-saudara kita.
1: Ya, berdengar kita akan ikuti untuk di Mutiara Pagi bersama Pro 1 RA Jambi.
0: Kemajuan bangsa dengan baik, sedangkan perselisihan itu sendiri
2: dan ini sudah akan populer, biasanya sesuatu. Dibacakan orang-orang untuk bepergian ya, atau menaik kendaraan laut sebenarnya ini. Bismillahimajereha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah ini sering dibaca ya sehari-hari ketika kita naik kendaraan. Kemudian tanda dalam mushaf terkadang diberi tanda titik dalam lingkaran kecil di bawah huruf ro atau jim. Nah ini. Kemudian yang ketiga ismam. Ismam itu teori atau cara ilmu mengumpulkan, muncungkan atau memuncungkan, memonyongkan kedua bibir isyarat harokat dhammah setelah membaca huruf berharokat nun mati tanpa mengeluarkan suara dhammah yang jelas. Seperti di surah Yusuf ayat 11 di kalimat la ta'manna ala Yusuf. Nah, la ta'manna ini ketika dengungnya itu bibir kita monyong, mancung ke depan. La ta'manna ini isyarat. Kalau kita tidak lihat bibir, tidak tahu ya. Makanya harus dilihat bibirnya. Kemudian yang kelima, tashil. Tashil ini membaca hamzah kedua antara bunyi hamzah asli dan huruf hamzah yang kedua ya. Di antara bunyi hamzah dan ha, hamzah dan ha. Ini ada pada surah Fussilat ayat 44 seperti kalimat a'jamiyyu wa 'arabi, dibacanya antara hamzah dengan alif, jadi bukan aa tapi a'jamiyyu wa 'arabi. Nah ini tanda dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat ini surah bacaan An-Naql ya. An-Naql itu secara teori memindahkan harokat kasroh dari huruf hamzah ke huruf mati dipanjang di depannya dan menghilangkan huruf hamzah tersebut. Secara praktik itu ada di surah Hujurat ya, Al-Hujurat ayat 11 ya, pada kalimat bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Bi'sal ismu dibaca bi'salismul, jadi hilang hamzahnya ya, dibacanya bi'salismul fusuku ba'dal iman. Nah ini apa namanya, bacaan-bacaan yang muskil ya, mungkin yang apa namanya, termasuk yang tidak sesuai dengan tulisannya, bacaannya. Dan ini hukum bacaan ya, di dalam ilmu tajwid kita harus mengetahui ini dan harus dipraktekkan karena ini hukum bacaan. Maka oleh karena itu kita semua kaum muslim-muslimat tidak berhenti sampai di situ saja, kita mempelajari ilmu Al-Quran. Ternyata ketika kita digali, dipelajari ilmu Al-Quran ini semakin dalam ya. Mungkin selama ini belum diketahui. Nah ketika kita mengetahui ilmu-ilmu ini ya, kita praktekkan di dalam bacaan Al-Quran sehari-hari. Itulah mungkin kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, itulah sekedar penyampaian tentang bacaan Al-Quran yang gharib dan muskilah yang perlu diketahui oleh kaum muslimin muslimah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Masya Allah sekali sebenarnya ini. Kenapa saya bilang berat? Karena kita terkadang tidak memperhatikan hal-hal kecil ya Ustazah ya, dalam iya, membaca betul. Al-Quran. Apalagi ini seperti yang disebut ayat-ayat tadi. Mungkin bisa jadi kita itu sering apa namanya tuh, seperti membaca Yasin begitu, ada juga membaca surat Al-Kahfi. Nah ada ternyata tanda-tanda bacaan di sana itu yang memang harus diperhatikan. Contohnya tadi itu di Quran surat Al-Kahfi ayat 18 1 hingga 2 ya. Nah itu juga kan ditemukan ternyata ada jenis bacaan ghoribnya, berhenti sejenak tanpa bernapas selama kira-kira dua ketukan, kalau bahasanya dua detik begitu ya.
2: Iya. Nah, jadi satu dua.
3: Nah, gitu. Secara tidak langsung ini saya sebagai orang yang juga agak awam, ternyata hal-hal seperti ini harus diperhatikan dalam membaca Al-Quran, masya Allah sekali. Nah, kami ajak Anda pendengar yang ingin bertanya seputar tema kita di pagi hari ini, atau mungkin ada pertanyaan lain juga boleh di line telepon atau di WA 0811670788500. Masya Allah sekali, baca Al-Quran ghorib dan muskilat. Jadi memang prakteknya itu yang memang harus diperhatikan ya Ustazah. Semoga kita bisa saling mengingatkan. Sepertinya di line telepon sudah ada yang bergabung. Ustazah, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
3: Pak T, silakan pertanyaannya Pak T.
4: Iya, Pak T. Assalamualaikum.
3: Iya.
4: Senang sekali dengar Ibu Ustazah pagi ini.
3: Masya Allah.
4: Al-Quran segala macamnya itu ya. Kami ini tidak ngerti. Kami perhatikan dengan sayang waktunya singkat. Kalau belum waktunya sejam ya, ini dengar terus.
3: Baik-baik.
4: Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, silakan.
4: Oh,
2: ditanyakan.
4: Oh ya, gini yang saya mau kami tanyakan nih, soal dikit ini. Azan itu.
3: Azan.
4: Soal azan. Oh, jadi
3: baik-baik.
4: Kita ini kalau azan kan Allahu Akbar Allah itu kan cuma huruf kaf ya, apa ditimbulkan sedikit. Kalau terlalu dalam jadi kop gitu Bu ya.
2: Iya,
4: itu kayak mana apa? Apa bisa dinampakkan sedikit suara kita ada di kit kafnya itu kan. Kalau terlalu dalam jadinya kop. Bagaimana tuh yang lurusnya Bu?
3: Baik.
4: Terima kasih Bu Nahyati.
3: Iya, sama-sama Pak Teh.
2: Waalaikumsalam. Iya.
3: Silakan Ustazah.
2: Atau kalimat Allahu Akbar itu kan kapnya itu hames ya.
3: Iya.
2: Hames itu artinya menyebarnya nafas ya. Jadi menyebar nafas ketika mengucapkan huruf hamas tersebut. Huruf hamas itu kan dalam Al-Quran, dalam ilmu tajwid ya, fahassahu syakhsun sakata. Nah itu huruf hamas. Jadi ketika mengeluarkan huruf yang disebut tadi itu dikeluarkan nafasnya, menyebar nafasnya. Jadi bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, jadi jangan ako. Itu kalau ako itu kol-kolah, itu kop ya. Tapi kalau kap tidak kol-kolah, tapi dia hames gitu kan, menyebarnya nafas ya. Tapi kalau kita diputuskan Allahu Akbarnya itu tidak Allahu Akbaru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu jadi ya, ada putus, ada diwasalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi hames tuh Pak ya, hames itu menyebarnya nafas. Jadi dalam ilmu tajwid kan ada ininya. Hames nafas berhembus, jahar nafas tertahan. Siddah suaranya kuat, rokhawahnya mengalir. Tawasud pertengahan, hurufnya Lin Umar. Ayo kawan, kita jaga lisan. Nah, itu kan dalam ilmu tajwid ada nyanyiannya, lupa hamusnya tuh.
3: Baik.
2: Iya, ya itu Pak ya, penjelasannya Pak ya.
3: Baik. Semoga ini bisa terjawab ya Pak T, karena memang mungkin cara azan itu kita secara tidak langsung ada kadang mendengarnya agak berbeda begitu ya Ustazah ya. Ada yang seperti
2: makanya,
3: kop gitu.
2: Walaupun cuma azan itu harus orang yang fasih baca Al-Quran.
3: Baik.
2: Kalau tidak fasih baca Al-Quran nanti akan salah ya menyebutkan hurufnya dalam kaidah tajwidnya tentunya ya, walaupun itu bukan ayat Al-Quran, tapi kefasihan bahasa Arab itu harus wajib gitu.
3: Baik. Di line telepon sepertinya ada yang ingin bertanya kembali. Selamat pagi Bang Adi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Silakan Bang Adi, pertanyaannya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Silakan, apa yang ditanyakan?
5: yang ditanyakan bacaan Al-Quran yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh dibaca mat reha, itu akan merubah makna apa tidak? Kalau saya nggak berani masalahnya, saya nggak tahu apa, tahu teorinya, ya.
3: Iya.
5: Itu bagaimana saya itu membacanya yang lurus saja, yang apa yang ada di Al-Quran itu.
3: Baik.
5: Terima kasih
3: saja, Bu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh.
3: Iya.
6: Itu tadi ya untuk bacaan Imam Asim riwayat Hafaz yang kita baca sehari-hari di dalam Al-Quran itu cuma satu yang dibaca muskil ya. Atau gharib. Atau gharib itu kan itu tadi bacaan yang aneh mungkin gitu ya dianggapnya aneh dan ini perlu memang kita harus mengetahui ilmunya gitu kan. Inilah namanya gharib muskil tadi, ini hukum bacaan. Bahkan kalau di dalam musabaqah tilawatil Quran itu baik dalam baik tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi bahkan sampai nasional ketika dapat makro itu, dapat surah itu tidak dibaca majereha itu jali, salah jali artinya salah besar gitu nah kan. Artinya harus kita baca seperti petunjuk dalam ilmu tajwid ini ya gitu kan, itu dibaca imalah. Imalah itu artinya memiringkan ya, memiringkan bacaan majroha dibaca majereha. Itu untuk riwayat, untuk bacaan Asim riwayat Hafaz. Ya, sedangkan bacaan yang kiroat sabah, yang bacaan imam tujuh itu setiap, kalau imam kholaf itu setiap kebanyakan seperti wadduha wan layli idza saja. Kalau imam kholaf tadi wadduha wan layli idza saja. Nah gitu ya. Jadi dia dibaca, dibaca miring ketika bertemu dengan ya mutakallim itu ya. Nah, jadi itu Pak ya harus kita ikuti kaedah atau petunjuk ilmu tajwid tadi, dan cuma satu tempat untuk bacaan Asim riwayat Hafaz, Imam Asim riwayat Hafaz. Cuma di surah Hud itu tadi ayat 44 ya. Itu Pak ya.
3: Baik, baik.
6: Nah, harus kita ikuti.
3: Masya Allah Ustazah, saya ngerasa ngaji saya belum nyampe situ. Masalah. Kita lanjut ya Ustazah.
6: Silakan.
3: Di line telepon ada yang ingin bertanya. Selamat pagi, assalamualaikum. Wow.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kok bisa nyangkut ke sini, wow, dari jauh-jauh dari Kincai.
7: Lagi relay nih,
3: Pak. Masya Allah, silakan wow, gimana kabar?
7: Kalau untuk kabarnya alhamdulillah masih.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Silakan bertanya dengan Ustazah wow.
7: Ini kalau boleh mau menanya sedikit nih tentang sholat subuh nih kalau. Jadi apa nama doa kunut apa boleh dibaca apa boleh ditinggalkan?
3: Baik, baik.
7: Itulah yang sedikit nih.
3: Baik.
6: Iya.
3: Baik, baik.
7: Ibu Ustazah.
3: Iya. Siap.
7: Jadi coba itu aja dulu bang ya.
3: Iya, iya wo.
6: Iya,
7: ya,
6: iya.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh dari Kerinci ini, Ustazah ingin bertanya tentang doa kunut, silakan.
6: Iya, saya lagi di Kerinci juga nih, di Hotel Masgo nih Pak.
3: Masya Allah, jauh-jauh juga nih. Ada tugas sepertinya Ustazah ya.
6: Iya, makanya besok saya besok malam gak bisa ngisi karena saya di perjalanan besok malam pulang kan.
3: Baik, baik, baik.
6: Nah, sekarang lagi di Kerinci. Iya Pak, masalah doa kunut ini Pak ya. Doa kunut ini kan tergantung siapa yang kita ikuti imamnya Pak.
3: Baik.
6: Jadi di imam ada empat mazhab itu Pak ya. Mazhab Syafi'i, Hambali, ya Hanafi ya Pak ya. Kalau memang Imam Syafi'i, kalau Bapak mengikuti Imam Syafi'i tentunya Ahlu Sunnah wal Jamaah, itu memang harus dibaca. Ketika lupa dibaca maka sujud sahwi ya, sujud lupa karena kita lupa. Tapi kalau Bapak mungkin ke Mekah, di Mekah ya Pak ya, ada yang Imam Hanafi, ada Hambali, itu tidak dibaca doa kunutnya, Pak. Mungkin kalau Bapak umroh atau haji, memang tidak jarang sekali kita temukan. Mungkin ada masjid-masjidnya mungkin yang baca doa kunut. Tapi kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu tidak baca doa kunut, Pak, ya. Karena di sana mengikuti Imam Hambali, Hanafi mungkin. Jadi kalau Imam yang kita ikuti Syafi'i umpamanya, itu memang harus dibaca, Pak. Bahkan itu dalam sunnah mu'akkada, ya, Pak, ya, yang diharuskan gitu kan. Ketika kita lupa maka sujud sahwi. Ini, Pak, ya. Itu tergantung Bapak siapa ngikut imamnya gitu kan. Yang diikutin Bapak imam siapa gitu, Pak, ya.
3: Baik.
6: Itu, Pak, ya, penjelasannya.
3: Baik, ditambah sedikit Ustazah, ini bukan berarti masalah untuk masalah keimanan salah atau benar, ya Ustazah. Ini kembali ke komitmennya, ya. Mau ikut.
6: Iya, komitmennya. Ini hanya sunnah, bukan rukun.
3: Baik.
6: Kalau rukun itu memang tidak dilaksanakan, kita tidak sah sholatnya.
3: Baik.
6: Tapi kalau kunut ini, gitu kan, kalaupun umpamanya lupa, gitu kan, walaupun kita sudah mengat Imam Syafi'i, kalau lupa betul, gitu kan, tidak sujud sahwi juga tidak istilahnya tidak berdosa. Dosa besar ini kan sunnah mu'akkadah, sunnah yang dianjurkan. Ketika lupa maka kalau Imam Syafi'i diharuskan, ya, di apa kan diperkenankan untuk sholat untuk sujud sahwi, sujud karena lupa gitu.
3: Baik.
6: Tidak berdosa kalaupun tidak dibaca, kan ini hanya sunnah, kecuali rukun, ya, rukun sholat umpamanya rakaatnya kurang, itu memang kalau tidak diganti sholatnya maka kita tidak sah sholatnya.
3: Baik. Kita lanjut ke line telepon kembali yang ingin bertanya. Selamat pagi, Pak Samsuri.
8: Selamat pagi.
3: Iya. Waalaikumsalam, Pak. Agak jauh dikit dengar radio. Iya, silakan pertanyaannya.
8: Assalamualaikum, Ustazah.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, apa kabar, sehat?
8: Alhamdulillah. Ini yang saya tanyakan masalah membaca surat Al-Ikhlas.
3: Iya.
8: Ada yang saya dengarkan, kul huwallahu ahad Allahu samad. Ada kul huwallahu ahad samad. Ada macam mana bedanya itu, Pak Nano, Ustazah? Saya mohon penjelasannya. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan.
6: Iya, Pak. Kalau dalam ilmu tajwid di situ kul huwallahu ahadun itu kan, kalau diwasalkan di situ terdapat nun wiqayah namanya. Kalau dalam Al-Qur'an biasanya ada tanda nun kecil di bawah, itu namanya nun wiqayah, ya, Pak, ya. Maka dibacanya qul huwallahu ahadunillahus samad. Gitu. Kalaupun umpamanya Bapak mau dilanjutkan tapi tidak di nun wiqayahkan, tidak apa-apa. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Kalau memang mau diputuskan atau diwakafkan, tapi kalau diwasalkan secara ilmu tajwid itu begitu, ada nun wiqayahnya. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi dun, kalimat dun itu diganti dengan nun wiqayah namanya. Dunillah, gitu, Pak, ya. Yaitu cara ilmu tajwid, ya.
3: Iya, baik. Mungkin ini beberapa tempat ini seperti apa namanya yang beliau katakan tadi ini, kok di sini bacanya beda, di sini ya bacanya beda, bisa jadi seperti itu, ya, Ustazah, ya. Jadi agak membingungkan begitu.
6: Iya, di depan itu bertemu dengan alif hamzah wasal namanya. Jadi hamzah wasal itu tadi diwasalkan, kalau diwasalkan ada nun wiqayah, kecuali alifnya itu kan alif hamzahnya hamzah qata gitu kan. Ada hamzah qata, ada hamzah wasal. Ketika bertemu dengan hamzah wasal maka itu ada nun wiqayahnya di situ. Baik. Gitu,
3: ya. Ya, selamat pagi di line telepon, Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
9: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, silakan, Pak Ujang.
9: Assalamualaikum, Ustazah.
6: Iya.
9: Jauh, Ujang, Ustazah, silakan. Di sana, ya. sampai sama saya di Tanjak Timur tadi.
6: Iya.
9: Siap. Saya tanya gini Ustaz. Ustazah, saya tanyakan tentang sholat. Saya tuh sholat asar itu kan gini, 4 rakaat kan. 2 rakaat awal. Jadi saya ini, saya awalnya tuh sudah teringat. Apa sudah tayat apanya enggak tinggal tayat awal sudah tayat akhir gitu kan. Nah, 1, 2, 3 sempat langsung salam. Nah, ingat tuh pas waktu 3 rakaat.
3: Baik, baik.
9: Nah, 3 rakaat. Jadi saya tuh enggak ada saya tayat awal lagi saya langsung apa lagi gitu kan sama 1 rakaat. Nah, gimana Ustazah? Aku perlu sebagai itu sudah cukup perkaan kan apa kita pakai sawi apa tidak lagi apa benar soal itu
3: Lupa
9: gitu Ustazah kan.
3: Baik, Waalaikumsalam. Hilaf ini kayaknya Ustazah, silakan.
6: Oh, jadi rakaatnya gitu ya?
3: Iya, katanya Kak. Pokoknya menjelang rakaat 3 terus lupa katanya antara tinggal 1 atau udah pas. Nah, jadi bingung ini sujud sawi atau enggak.
6: Oh, gitu ya.
3: Iya.
6: Iya, masalah rakaat itu, Pak. Kalau memang kita ragu, aku ini 2 apa 3 tadi ya? Sudah 3. Jadi keraguan itu yang sebaiknya, Pak, ya kita tambah lagi walaupun umpamanya udah 4 nih. Kita ragu. 4 apa 5 ya tadi? 4 apa 3 rakaat tadi ya? 3 apa 4 ya? Baik. Jadi kita usahakan kita tambah lagi gitu. Sebaiknya kita tambah lagi rakaatnya. Nanti ketika belum salam itu juga kalau bisa kita sujud sahwi juga karena lupa ya. Sujud sahwi itu kan karena lupa. Kita kan ketika itu lupa gitu, Pak, ya. Jadi sebaiknya keraguan kita itu walaupun kita 4 umpamanya, kita tambah lagi lah 1 rakaat gitu untuk menghilangkan keraguan kita tadi, Pak, ya. Kemudian sebelum salam nanti sujud sahwi. Sujud sahwi itu kan ada sujud, kemudian duduk antara 2 sujud, sujud lagi, baru salam. Sudah sujud sahwi tersebut. Ya, Pak, ya.
3: Baik.
6: Itu, Pak, ya.
3: Boleh menyinggung sedikit, Ustazah, ketika sujud sahwi adakah ucapan doa atau seperti apa begitu bacaannya?
6: Oh iya. Subhana man la yanamu wa la yashku. Subhana man la yanamu wa la yashku. Bahwa Maha Suci Allah, Allah yang tidak lupa dan tidak tidur. Nah, itu kan maknanya. Kemudian duduk antara 2 sujud, tidak baca apa-apapun, itu cuman syarat saja duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Subhanallahi wa la yashru. Walaupun tidak baca apa-apa, itu kan enggak apa-apa gitu kan. Makanya kita dalam hati kita kan aku sujud karena lupa gitu.
3: Baik.
6: Kan. Udah enggak apa-apa, udah sah. Gitu.
3: Yang penting udah melepaskan tadi yang keraguan-raguan tadi ya Ustazah ya.
6: Iya.
3: Baik.
6: Kita kan sudah kita ganti keraguan itu sudah kita bayar, sudah kita laksanakan keraguan kita, tapi kita tetap sujud sahwi karena kita lupa tadi gitu kan. Kita mohon ampun kepada Allah, istilahnya kita ngadulah kepada Allah bahwa aku ini lupa gitu kan.
3: Baik.
6: Nah, gitu. Ya, itu kan sholat itu kan alat komunikasi kita dengan Allah.
3: Iya.
6: Sarana komunikasi kita dengan Allah sholat itu. Makanya sholat itu kan tidak bisa main-main. Itu tidak ada eksperimen, istilahnya uji coba-coba gitu kan. Tapi memang dilaksanakan harus serius karena kita berkomunikasi dengan Allah gitu. Jadi langsung kita berkomunikasi dengan Allah.
3: Baik, Ustazah, terima kasih untuk penjelasannya. Masya Allah sekali, walaupun sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang tidak menyinggung tentang tema kita, tentang baca Al-Quran, Ghorib dan Mushkilat. Dan harapannya ini sebenarnya hal seperti ini bisa nanti ditambah lagi mengenai baca Al-Quran ya Ustazah. Soalnya ini adalah salah satu untuk mengingat kita sesama, karena memang membaca Al-Quran mungkin ada yang di luar sana, yang penting bisa baca dulu aja lah, mungkin seperti itu ya kan, tanpa melihat ini bacaannya seperti apa, ini apa tajwid segala macamnya, ini memang benar-benar harus diperhatikan. Ustazah, sebagai penutup, sebagai kesimpulan juga untuk tema kita di pagi hari ini, silakan Ustazah.
6: Iya. Baiklah kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, tadi sudah disampaikan, kami sudah berdialog tadi dengan bersama kaum muslimin yang ikut ya dalam mutiara pagi ini. Alhamdulillah pagi ini kita bisa menyajikan bacaan Al-Quran yang qorib dan muskilat yang perlu diketahui oleh kaum muslim muslimat, apalagi yang sehari-harinya ya membaca Al-Quran. Kita harus perhatikan bahwa bacaan Imam Asy'im riwayat Hafas ini ada beberapa tempat yang bacaannya gharib tadi, yang bacaannya muskilat. Nah, ini di dalam bacaan imam ya, ada juga menanyakan kepada saya, kayak mana kalau imam itu kita baca dengan qiraat sabaah. Nah, ini tentunya imam, antara imam dan makmum harus saling mengetahui paling tidak 50% makmumnya itu mengerti atau mengetahui bacaan qiraat sabaah tadi. Karena qiraat sabaah ini sudah populer ya. Selain bacaan Imam Asy'im riwayat Hafas ini sudah populer. Oleh karena itu kami menghimbau kepada kaum muslim muslimat, ternyata Al-Qur'an ini ya semakin digali semakin dalam ilmunya. Maka oleh karena itu jangan berhenti kita mengkaji ya ilmu Al-Qur'an ini, bahkan bacaan Al-Qur'an menuntut ilmu, artinya minal mahdi ilallah. Di itulah gunanya menuntut ilmu dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Itulah maka Al-Qur'an ini ilmunya sangat dalam sekali. Kita mari terus kita bertadaburi Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Itu saja mungkin dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahannya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di atas kursi. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Kurang lebih mohon maaf. Wallahumma'afiq lakwami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Selamat kembali beraktivitas Ustazah. InsyaAllah ya, selamat ya, sampai tujuan kembali ke Jambi ya Ustazah. Amin. Dan Mutiara Pagi kita tutup dulu untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Dan tetap di 88,5 MHz.
10: Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi, Rabu 7 Oktober 2026. Mengetengahkan sejumlah informasi, di antaranya perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi industri hospitality di era digital saat ini. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh terus mempercepat vaksinasi anti rabies bagi hewan peliharaan. Bersama saya Sudirman, inilah berita selengkapnya. Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi industri hospitality di era digital saat ini. Berikut laporan Yoga Wijanarko.
2: Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi industri hospitality di era digital saat ini. Kehadiran kecerdasan buatan atau AI juga mendorong pelaku industri hospitality untuk terus beradaptasi, termasuk dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kepada pelanggan. Founder Loka Hospitality Indonesia sekaligus owner Representative Hotel Sky in Jambi, Toha Muhammad, mengatakan, perkembangan industri hospitality di Provinsi Jambi saat ini masih menunjukkan kondisi yang semakin baik. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, mengingat perkembangan teknologi termasuk AI terus membawa perubahan dalam industri hospitality.
3: Perkembangan era termasuk AI sekarang, pastinya kita tetap mengedepankan yang namanya excellent service daripada sumber daya manusia itu sendiri. Artinya apa? Kualitas dan kuantitas daripada staff, kemudian juga pelaku-pelaku yang keterkaitan daripada industri itu sendiri, kita selalu mengupgrade diri. Jadi, to be honest, tidak semua pekerjaan bisa digantikan oleh AI, yang artinya sumber daya manusia dalam hal ini staff itu sendiri harus bisa upgrade dan meningkatkan kualitas dan kuantitas, baik skill, knowledge, ataupun attitude-nya sendiri.
2: Toha menambahkan, pemanfaatan teknologi sebaiknya tidak menghilangkan unsur pelayanan yang menjadi bagian penting dalam industri hospitality. Karena itu, peningkatan kompetensi SDM dinilai tetap diperlukan agar pelaku usaha mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut wawancara reporter Yoga Wijanarko bersama founder Loka Hospitality Indonesia sekaligus owner Representative Hotel Sky Inn Jambi, Toha Muhammad.
4: Yang sudah pendengar, berikut ini adalah wawancara saya bersama dengan Toha Muhammad, founder Loka Hospitality Indonesia sekaligus Director of UTC Indonesia.
5: Pertama nih, bagaimana nih Bang, Bang melihat perkembangan industri hospitality di Jambi saat ini nih Bang, khususnya dari sisi kualitas pelayanan kepada tamu?
3: Oke, pastinya di Jambi khususnya perkembangan hospitality industry sangat baik sekali ya, apalagi memang dengan beberapa banyak pertumbuhan-pertumbuhan hotel baik bintang dan non bintang, itu menunjukkan bahwa indikasi pertumbuhan ekonomi khususnya dari bidang hospitality sangat baik. Terutama juga kita sudah disupport ya, dan pasti ini menjadi PR bersama kita untuk tetap mempertahankan kualitas daripada sumber daya manusianya, yang pasti juga ditunjang dengan sumber daya alam. Artinya ini kan adalah hotel itu sendiri. Artinya apa? Kalau di hotel kita bilangnya adalah product knowledge. Product knowledge-nya itu apa? Entah itu makanan, entah itu minuman, entah itu ruang meeting, entah itu restoran, atau juga ada kolam renang, gym, dan yang lain. Nah, itu juga sangat balance sekali ya saat ini, khususnya di Kota Jambi. Apalagi sekarang memang baik pemimpin daerah kita, baik kota maupun provinsi sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di kota Jambi.
5: di era digital nih Bang, pelanggan semakin mudah nih memberikan penilaian melalui Google, media sosial, dan juga platform-platform lainnya Bang. Nah, seberapa besar sih sebenarnya ulasan digital mempengaruhi reputasi sebuah hotel ataupun usaha hospitality Bang?
3: Oke, terkait digital platform ini sendiri, ini sangat penting sekali. Bahkan kita di dunia hospitality industry khususnya, kita sangat aware sekali terhadap salah satu fitur ini. Kenapa? Bahkan di beberapa hotel khususnya ataupun resto khususnya, ini mengembangkan fitur khusus dari masing-masing usahanya, jenis usahanya, melalui guest satisfaction namanya, istilahnya guest satisfaction, yang mana kita memberikan reply atau balasan atau respon. Biasanya kalau mungkin ya, mungkin dulu kita sistemnya robotik, kalau sekarang itu kita memang manual, artinya kita akan membalas setiap komen-komen baik yang positif dan negatif itu langsung direct. Jadi kita akan membalas, memberikan respon sesuai dengan konteks yang sudah direspon daripada semua tamu yang baik yang ke hotel ataupun ke restoran tersebut. Jadi dengan kata lain, digital platform ini sangat penting sekali, seperti Google Review, kemudian sosial media seperti TikTok bahkan sekarang ya, kemudian Instagram, Facebook, dan beberapa platform sosial media lainnya.
5: Oke, baik. Lalu Bang, apa tantangan terbesar bagi pelaku hospitality dalam memberikan pelayanan prima nih ketika sebagian besar proses pelayanan sudah mulai menggunakan teknologi dan juga sistem digital nih Bang?
3: Nah, mungkin ini yang menjadi boleh dikatakan menjadi attention semua pelaku industri khususnya, bahwa di perkembangan era termasuk AI sekarang, pastinya kita tetap mengedepankan yang namanya excellent service daripada sumber daya manusia itu sendiri. Artinya apa? Kualitas dan kuantitas daripada staff, kemudian juga pelaku-pelaku yang keterkaitan daripada industri itu sendiri, kita selalu mengupgrade diri. Jadi, to be honest, tidak semua pekerjaan bisa digantikan oleh AI, yang artinya sumber daya manusia dalam hal ini staff itu sendiri harus bisa upgrade dan meningkatkan kualitas dan kuantitas, baik skill, knowledge, ataupun attitude-nya sendiri.
5: Oke, baik. Lalu terakhir nih Bang, harapan dengan hospitality di Provinsi Jambi itu, apa sih harapan Abang sebenarnya untuk kedepannya Bang?
3: Pastinya gini ya, karena saya berkecimpung sudah sekarang masuk sebagai konsultan hotel, konsultan resto, kemudian juga as a trainer, juga saya saat ini juga bekerja sebagai director of salah satu lembaga pendidikan pariwisata. Pastinya dengan perkembangan pariwisata di Kota Jambi khususnya saat ini, kita optimis, kita confidence, kita bisa memberikan hasil yang lebih maksimal, memberikan pelayanan prima, menyuguhkan produk yang juga mumpuni, dan pastinya ini bisa menjadi wajah buat Kota Jambi khususnya di baik nasional ataupun internasional. Apalagi sekarang banyak beberapa titik-titik promosi, dalam arti ini bukan saja hotel dan restoran, bahkan juga museum, kemudian juga banyak tempat-tempat yang mungkin menjadi destinasi pariwisata khususnya di Kota Jambi.
4: Ya, demikian wawancara saya bersama dengan Bang Toha Muhammad.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh terus mempercepat vaksinasi anti rabies bagi hewan peliharaan. Hingga saat ini, cakupan vaksinasi telah mencapai sekitar 80%. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
6: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh terus mempercepat vaksinasi anti rabies bagi hewan peliharaan. Vaksinasi menyasar hewan peliharaan di sejumlah wilayah di Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aries Armin, mengatakan cakupan vaksinasi saat ini sudah mencapai sekitar 80%. Petugas masih menyisir wilayah daerah yang belum mendapatkan vaksinasi, di antaranya Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Hamparan Rawang, serta sejumlah wilayah lainnya. Armin menjelaskan pemerintah Kota Sungai Penuh mendapatkan bantuan sebanyak 1.300 dosis vaksin dari pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, saat ini masih tersedia sekitar 500 dosis vaksin.
7: Vaksinasi telah kita laksanakan itu sudah 80% untuk vaksinasi rabies, tinggal 20% lagi kita akan menyisir mana yang tersisa.
8: Pak, kalau untuk vaksin kita yang tersisa berapa saat ini Pak untuk vaksinasi anti rabies?
7: Di drop ke atas ngebunuh 1.300.
8: Yang belum dipakai Pak?
7: Yang belum dipakai itu 500 dosis, yang sudah kita pakai 800 dosis.
6: Di samping itu, Armin menambahkan pihaknya menargetkan vaksinasi terus berlanjut hingga menjangkau hewan peliharaan di seluruh wilayah di Kota Sungai Penuh, sehingga hewan peliharaan masyarakat tetap terjaga dan terhindar dari penyakit menular rabies. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap jadi perhatian oleh Ketua DPRD Kota Jambi. Kebijakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh diminta disesuaikan kondisi. Berikut laporan Adela Sevita Putri.
9: Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfarelli, menyatakan kabut asap menjadi perhatian serius oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat. DPRD Kota Jambi mendorong pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama kesehatan masyarakat.
10: Baik, persoalan asap ini tentunya menjadi perhatian dan keseriusan bagi kami selaku wakil rakyat untuk mendorong kepada pemerintah untuk bersepakat dan bermufakat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang harus nanti dipertimbangkan dari segala bidang. Karena hal ini menyangkut dengan kesehatan. Tapi jangan lupa kita hanya berpikir nilai-nilai kemanusiaan, anak-anak juga harus belajar dengan baik dan dijaga kesehatan. Demikian, terima kasih.
9: Selain itu, Kemas mengarahkan agar pembelajaran jarak jauh atau PJJ dapat dipertimbangkan khususnya bagi anak sekolah, dengan menyesuaikan kondisi kualitas udara di lapangan. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dirumuskan bersama OPD dan Forkopimda dengan tetap mengutamakan kesehatan serta hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Adela Suvita Putri melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Candi Muara Jambi dan Candi Borobudur memiliki keterkaitan historis. Bank Indonesia dorong konektivitas warisan budaya Jambi dan Yogyakarta jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan Tati Wijaya.
11: Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Jambi mendorong penguatan konektivitas antara Provinsi Jambi dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pengembangan potensi warisan budaya sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi kedua daerah. Untuk itu, BI Jambi beberapa waktu lalu mengadakan outing eksplorasi, menjembatani, serta meningkatkan konektivitas warisan budaya DI Yogyakarta dan Provinsi Jambi bersama para jurnalis Jambi di Candi Borobudur. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Robi Fatir Nasari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menggali keterkaitan historis dan budaya antara Jambi dan Yogyakarta, khususnya keberadaan Kawasan Cagar Budaya Nasional KCBN Muara Jambi. Menurutnya, Jambi dan Yogyakarta memiliki akar sejarah dan budaya yang memiliki keterkaitan kuat jika ditelusuri dari sejarah perkembangan agama Buddha di Nusantara. Kompleks Percandian Muara Jambi merupakan salah satu kawasan penting dalam sejarah pendidikan Buddha pada masanya. Bahkan keberadaan Muara Jambi memiliki keterkaitan dengan perkembangan pengetahuan yang kemudian turut mewarnai lahirnya berbagai mahakarya budaya di Nusantara. Robi menilai keterkaitan sejarah tersebut dapat menjadi fondasi untuk membangun konektivitas yang lebih kuat antara Jambi dan Yogyakarta, tidak hanya dari sisi kebudayaan, tetapi juga dari aspek ekonomi.
12: Supaya bisa terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan.
11: Menurut Robi, konektivitas tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan mobilitas masyarakat antar daerah. Dengan meningkatnya konektivitas, akan terbuka peluang terjadinya hubungan yang saling menguntungkan antara kedua daerah, termasuk melalui sektor pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, serta sektor pendukung lainnya. Ia berharap penguatan hubungan Jambi dan Yogyakarta berbasis warisan budaya tersebut dapat dikembangkan menjadi kolaborasi yang menghasilkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan danau buatan di Kota Baru terus berproses. Melita melaporkan.
13: Pembangunan danau buatan di kawasan Kota Baru, Palima, Jambi terus berproses. Danau tersebut dibangun di atas lahan kosong dan sebagian area rawa. Aktivitas penggalian dan pemindahan tanah masih dilakukan oleh sejumlah pekerja. Salah satunya Senturi yang telah bekerja selama 6 bulan dalam proses pembangunan danau tersebut. Senturi menyebutkan salah satu tugas yang ia lakukan mengangkut tanah hasil galian menggunakan mobil truk menuju kawasan PAL 10 Kota Jambi. Jarak yang ditempuh dalam satu kali perjalanan sekitar 12 km.
14: 18 buangannya ke PAL 10. Ada itu kayaknya 12 kilo dari lokasi proyek ke buangan. Jarak tempuhnya dari sini lah gitu. Nah, udah jalan 1 tahun lah contohnya. Pokoknya Indonesia gimana lah, biar bagus lah. Bagus pendapatan daerah sini kan, pendapatan daerah Jambi kan.
13: Ia menjelaskan, pengangkutan tanah dilakukan sejak pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore dan kembali dilanjutkan pada pukul 7 malam hingga pukul 10 malam. Dalam sehari, aktivitas pengangkutan dapat dilakukan beberapa kali dengan target pekerjaan ditargetkan selesai pada minggu depan sesuai dengan kontrak kerja. Pembangunan danau buatan ini diharapkan dapat menambah destinasi wisata baru di Kota Jambi. Keberadaannya juga diharapkan dapat memberikan ruang rekreasi bagi masyarakat. Melita melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Bank Sampah Bangkitku jadi sarana edukasi pengolahan sampah bagi masyarakat Jambi. Laporan Muhammad Hafid Maulana.
15: Bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai tempat mengumpulkan sampah yang memiliki nilai ekonomis. Keberadaannya juga menjadi fasilitas pengelolaan sampah di tiga sumber, sekaligus sarana edukasi untuk mengubah paradigma masyarakat dalam mengelola sampah. Santoso selaku pendiri Bank Sampah Bangkitku mengatakan, Bank Sampah mengacu pada Permen LH nomor 13 tahun 2012 yang kemudian diperbarui menjadi Permen LHK nomor 14 tahun 2021. Menurutnya, Bank Sampah Bangkitku tidak mengedepankan penumpukan sampah bernilai jual, tetapi mendorong pengelolaan berbagai jenis sampah seperti plastik, kertas, logam, kaca, dan botol.
16: Apa itu bank sampah? Nah, bank sampah adalah fasilitas atau wadah untuk mengelola sampah di tingkat sumber dan sebagai wahana atau fasilitas untuk edukasi merubah paradigma masyarakat dan sekaligus untuk mengelola sampah yang bernilai ekonomis.
15: Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya. Selain memberikan manfaat lingkungan, sampah yang memiliki nilai ekonomis juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Muhammad Hafid melaporkan, Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengamankan 11 kendaraan dinas senilai sekitar 1,1 miliar rupiah yang sebelumnya masih dikuasai pihak yang tidak lagi memiliki kewenangan. Laporan disampaikan Desi Hermila.
17: Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengamankan 11 kendaraan dinas yang sebelumnya masih dikuasai pihak yang tidak lagi memiliki kewenangan atas aset tersebut. Kendaraan yang diamankan terdiri dari 5 mobil, 5 sepeda motor, dan 1 kendaraan roda 3 milik Kelurahan Pasar Sungai Penuh. Total nilai aset kendaraan yang diamankan mencapai sekitar 1,1 miliar rupiah. Pelaksana tugas Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, Reno Hanjoni, mengatakan penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan seluruh aset berada dalam penguasaan pihak yang berhak. Menurut Reno, kerjasama pemerintah Kota Sungai Penuh dengan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dalam pengamanan aset telah dimulai sejak 7 Juli 2026 lalu.
18: Berkat kerjasama dan dorongan dari Pak Kejari, jadi kami memulai kerjasama itu per tanggal 7 Juli 2026, alhamdulillah di bulan Oktober ini sudah eksekusi 11 kendaraan. Nanti ke depan mulai dari inventaris kendaraan dinas, masih ada yang belum, tapi namun tidak terlalu banyak. Dan aset-aset tanah nanti kami tertibkan ke depan.
17: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Haryanto, mengatakan Kejaksaan akan terus mendukung pemerintah daerah dalam melakukan penertiban dan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan, aset pemerintah merupakan barang milik daerah yang harus dijaga dan dikembalikan apabila pihak yang menggunakan sudah tidak lagi memiliki kewenangan. Penertiban ini juga menjadi bagian dari upaya mencegah aset pemerintah dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
18: Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026, Kejaksaan melalui bidang Datun, Perdata Datun Negara, telah mengamankan aset daerah sebanyak 11 kendaraan bermotor terdiri dari 5 roda 4, yang roda 3 ada 1, sisanya roda 2 ya.
17: Selain kendaraan dinas, pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Kejaksaan juga akan melanjutkan pendataan dan penertiban aset lainnya, seperti tanah, rumah dinas, dan inventaris kantor. Pemerintah daerah menghimbau pihak yang masih menguasai aset daerah tanpa dasar kewenangan agar segera mengembalikannya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh barang milik daerah tercatat, terpelihara, dan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan bagi kepentingan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi industri hospitality di era digital saat ini. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bebrengar, untuk kebersamaan di edisi pagi ini masih hadir menemani dan menyapa Anda pendengar ya, yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Untuk Anda semuanya yang sudah mulai beraktivitas untuk pagi ini, selamat jalankan segala aktivitasnya. Mudah-mudahan aktivitasnya diberikan kemudahan dan kelancaran. Nah, pendengar, masih di informasi kabut asap ya. Kabut asap yang terjadi di Kota Jambi dan wilayah sekitarnya tidak hanya mengganggu jarak pandang dan aktivitas masyarakat, akan tetapi juga dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama meningkatkan risiko infeksi saluran pernafasan akut ataupun ISPA. Hal tersebut disampaikan Nabila Taufik Roh, STR ataupun Prakirawan BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Tah Jambi, dalam acara Majalah Udara Tentongan. Menurut Nabila Tuh, kondisi atmosfer dan cuaca turut berpengaruh terhadap penyebaran serta bertahannya asap di udara. Ketika kondisi angin lemah dan atmosfer cenderung stabil, asap dapat terakumulasi di dekat permukaan sehingga kualitas udara menurun. Paparan asap khususnya mengandung partikel halus dapat mengganggu sistem pernafasan. Masyarakat yang berada di wilayah terdampak kabut asap diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kualitas udara memburuk. Penggunaan masker yang sesuai juga dapat membantu mengurangi paparan partikel dari udara. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernafasan perlu mendapatkan perhatian lebih jika mengalami gejala seperti batuk, sesak napas, tenggorokan terasa sakit, ataupun keluhan pernafasan lainnya. Masyarakat disarankan segera mendapatkan pertolongan medis. Pendengar, Dabi Latu juga mengingatkan pentingnya masyarakat mengikuti informasi resmi mengenai kondisi cuaca dan kualitas udara dari instansi terkait. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, dampak kabut asap terhadap masyarakat juga dapat diminimalkan. Pendengar, Majalah Udara Kantongan Masyarakat Kota Jambi untuk tetap waspada terhadap perubahan kondisi udara serta bersama-sama menjaga lingkungan agar risiko kebakaran hutan dan lahan yang dapat memicu kabut asap juga dapat ditekan. Baik, pendengar, hadir untuk kebersamaan di edisi hari ini bersama kami di

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita. Ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Seruit.